Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Yudi Samadi masih menemani Anda di Sonora Weekend pagi. Semakin cerah mataharinya, sahabat Sonora, tapi belum terlalu terik. Jadi kalau mau berkegiatan, berolahraga, jogging-jogging atau jalan sehat, enggak apa-apa, masih ideal nih. Apalagi sinar matahari pagi bagus nih buat kesehatan tulang Anda. Ya, sahabat Sonora, selamat berolahraga, semangat. Ya, 30 menit, 45 menit, 1 jam sampai keringat, gak apa-apa juga kok kena sinar matahari pagi, sehat. Gak perlu, gak usah takut hitam ya. Tidak terlalu terik, tidak terlalu membakar juga. Nah, tapi untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan pelayanan SIM keliling, hari ini bisa datang ke beberapa lokasi nih, khususnya di Jakarta ya. Untuk Jakarta Timur, ini melayani di lobi depan Mall Grand Cakung, di Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Kemudian Jakarta Utara ada di lobi utama LTC Glodok. Kemudian Jakarta Selatan ada di area parkir samping Kampus Trilogi Kalibata di Duren 3. Kemudian untuk Jakarta Barat ada di lobi selatan Mall Ciputra Grogol. Lalu Jakarta Pusat, silahkan bisa memanfaatkan layanan SIM Link di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, di Lapangan Banteng ya. Ya pasti Lapangan Banteng, di sekitar dekat Istiqlal, dekat katedral di situ. Silahkan bisa dimanfaatkan layanannya. Buka dari jam 8 pagi kurang lebih sampai pukul 12 siang nanti. Dipersiapkan juga dokumen-dokumennya, sahabat Sonora. Sementara untuk Samsat Keliling, Jakarta Pusat, Utara, Timur, ini tidak ada pelayanan untuk hari ini, sahabat Sonora. Ya, sekali lagi untuk STNK Keliling, Samsat Keliling ya, Jakarta Pusat, Utara, Timur, Selatan, Barat, tidak ada pelayanan. Namun untuk kota-kota satelit di sekitar Jakarta seperti Tangerang, ini ada pelayanan. Jadi bisa, kota Tangerang misalnya, di apartemen Ayodhya dan alun-alun Cibodas. Kemudian Serpong ada di halaman parkir Samsat Serpong, ITC BSD juga. Kemudian untuk Ciledug, ini ada di halaman kantor Samsat dan kompleks Rukan Fresh Market. Ya, bisa datang ke sana untuk memperpanjang STNK Anda, sahabat Sonora. Kemudian untuk Ciputat ada di halaman parkir Samsat dan kelurahan kantor Pondok Betung. Kelapa 2 ada di kantor kecamatan Pagedangan. Kota Bekasi ada di halaman parkir kecamatan Bekasi. Kemudian juga untuk Depok ada di kelurahan Cipayung ya. Kemudian Cinere ada di Kelurahan Pasir Putih. Silakan bisa dimanfaatkan juga untuk sahabat-sahabat yang akan memperpanjang STNK Anda, sahabat Sonora. Imbauan juga nih dari TMC Polda Metro Jaya, kemungkinan untuk laga yang tadi saya sampaikan, El Clasico antara Persib melawan Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pastinya akan ada masa, perprediksinya ada 60 ribu supporter yang akan hadir menonton di sana. Tentu berimbas kepada lalu lintas di sana. Jadi sifatnya akan direkayasa dan situasional. Diimbau untuk Anda yang mungkin tidak terlalu urgent bisa menghindari kawasan Senayan dan sekitarnya, sahabat Sonora, untuk mengantisipasi terjebak kemacetan atau kepadatan. Pertandingan akan berlangsung sore hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ya, silakan bisa dicermati, bisa diupdate terus juga untuk kawasan Senayan ya, lalu lintas yang akan terjadi imbas adanya pertandingan antara Persib dan Persija sore ini.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tumpah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Kunjungi brokosmart.com, langsung klik saja sahabat Sonora. Ada banyak produk-produk berkualitas dari Broko yang bisa menjadikan rumah Anda semakin smart. Dan pastinya di brokosmart.com Anda juga bisa belanja langsung, bisa check out langsung dengan harga spesial dan juga promo-promo menarik lainnya.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, bintang Barcelona ini menyampaikan prediksinya siapa yang berhak untuk mendapatkan Ballon d'Or 2026, ya, salah satu penghargaan paling bergengsi untuk pemain yang dianggap sebagai the best one di bumi ini, sahabat Sonora. Nah, bintang Barcelona João Cancelo menilai rekan timnya lah, Lamine Yamal, menjadi pemain yang paling layak memenangkan Ballon d'Or 2026. Cancelo memberikan dukungan penuh kepada Yamal untuk meraih penghargaan individu bergengsi tersebut. Menurutnya, pemain berusia 19 tahun, Yamal telah menunjukkan kualitas luar biasa bersama Barcelona dan juga timnas Spanyol. Kita ingat ya, waktu Piala Dunia yang lalu, ya, Yamal salah satu pemain yang memperkuat timnas Spanyol yang kemudian membawa Spanyol menjadi juara dunia tahun ini, sahabat Sonora. Cancelo menilai Yamal telah meraih banyak trofi di usia muda, baru 19 tahun. Ia juga menyebut performa sang winger sepanjang musim menjadi alasan kuat mengapa Yamal pantas menjadi pemenang Ballon d'Or 2026. Di usia 19 tahun, dia sudah meraih begitu banyak trofi seperti Piala Dunia, Euro, serta semua trofi bersama Barcelona, dan penampilannya musim ini sungguh luar biasa.

Menurut mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia. Yamal sebelumnya finish sebagai runner-up Ballon d'Or 2025 setelah menempati posisi ke-8 pada tahun 2024 lalu. Akankah tahun ini dia yang akan mendapat trofi tersebut? Ya, kita akan tunggu sahabat Sonora.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan

0: endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini, kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa

Ya, update terkini dari proses pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak sejak hari Selasa lalu, sahabat Sonora. Tim SAR gabungan saat ini sudah memperluas area pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Dan memasuki hari keempat, saat ini pencarian mencakup 4 sektor utama dan 1 sektor khusus dengan total area 3.243 nautical mile. Saat ini Kepala Kantor SAR Banten Al Amran mengatakan perluasan area dilakukan berdasarkan hasil evaluasi operasi sebelumnya serta perkembangan kondisi terkini di lapangan. Pencarian diperkuat, sejumlah alat utama sistem persenjataan dan sarana pendukung juga diturunkan, di antaranya KN SAR Tetuka 247, KN SAR Basudewa, KRI Loser, KRI Karambit, KRI Lepu, KP Sanjaya, KP Hayabusa, dan KAL Anyer, KAL Pahawang, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, RBB Pulau Pocang, serta TB Gunung Santri. Tim juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk mendeteksi panas tubuh. Selain itu, sejumlah sarana darat dan juga pendukung lain dikerahkan dalam operasi pencarian. Kondisi cuaca di sekitar wilayah operasi pada hari keempat hari ini diperkirakan cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 20 knot. Sedangkan tinggi gelombang diperkirakan 0,5 hingga 2,5 meter. Al Amran mengatakan kondisi cuaca dan gelombang menjadi salah satu pertimbangan dalam pergerakan tim SAR. Pemantauan dilakukan secara berkala selama operasi berlangsung. Dan operasi hari ini melibatkan Basarnas, TNI AL, Polri, BPBD, Potensi SAR, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, psikologi, Tagana, Basnas, Rumah Zakat, serta unsur masyarakat dan relawan. Perluasan wilayah pencarian dan penambahan kekuatan tersebut diharapkan dapat menemukan titik terang keberadaan 8 orang yang masih dalam pencarian tersebut. Tim SAR akan terus mengevaluasi perkembangan operasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Broko Smart, one smart ecosystem. Yang pasti, produk-produk berkualitas dari Broko bisa Anda lihat etalasenya di brokosmart.com, sahabat Sonora. Dan bisa belanja langsung di sana, bisa check out langsung di sana. Ada promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan dan juga penawaran harga spesial yang hanya Anda bisa dapatkan melalui brokosmart.com.
6: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Sonora Weekend Pagi. Terus kita lanjutkan, saya Yudi Samadi masih terus menemani sahabat-sahabat Sonora di pagi hari ini. Makin cerah ya, mataharinya makin terang nih sahabat Sonora. Kalau di Palmerah, gimana tempat Anda? Ada yang mendung atau mungkin juga ada yang hujan? Boleh update pagi ini. Saya mau sapa Bu Oriza Sativa, selamat pagi ya. Cuaca Rawalumbu cerah pagi ini. Terima kasih Bu Oriza, Pak Sengku juga sudah ikut hadir. Kemudian Pak Jack Benny, selamat pagi. Pak Adi Krishna juga selamat pagi ya. Terima kasih sudah ikutan absen juga sahabat Sonora di pagi ini. Ini ada yang menarik nih sahabat Sonora terkait dengan peta dunia. Ya, peta dunia yang seperti itu dengan lima benua, kemudian samudra-samudra Hindia, Pasifik, Atlantik. Kemudian ada Antartika dan juga Arktik yang ada di dua kutub utara dan selatan. Namun di peta dunia baru ini baru saja diadopsi oleh PBB yang mengumumkan bahwa ada resolusi terkait peta dunia baru. Nah, adakah yang berubah? Itu pertanyaannya. Adakah negara-negara yang hilang atau negara-negara yang berkurang wilayahnya atau juga mungkin negara-negara yang muncul begitu? Nah, PBB baru-baru ini mengadopsi resolusi yang mengubah ukuran jumlah sejumlah negara pada peta dunia. Resolusi ini diadopsi pada hari Jumat tanggal 4 September lalu, salah satunya mengubah ukuran benua Afrika dan benua Amerika. Dilansir dari laman UN News, ya United Nations News, ini akun resminya PBB, Menteri Luar Negeri Togo Robert Duce bicara sebelum pemungutan suara mengenai peran peta dalam pemahaman manusia atas dunia. Resolusi perubahan peta ini didukung oleh 164 negara dengan satu penolakan dari Amerika Serikat dan 6 abstain, yaitu Estonia, Georgia, Lithuania, Moldova, dan juga Ukraina. Resolusi ini didorong oleh Togo yang mewakili Afrika dan tidak dimaksudkan untuk melarang maupun mengganti peta dunia hasil proyeksi Mercator. PBB bertujuan untuk mendorong pemerintah, sekolah, organisasi internasional dan perusahaan teknologi untuk menggunakan peta dari proyeksi terbaru yang disebut Equal Earth sebagai rujukan. Proyeksi Mercator dipopulerkan oleh Gerardus Mercator, seorang kartografer Flandria yang merancang proyeksinya pada tahun 1569 untuk memecahkan masalah praktis navigasi maritim. Dan proyeksi tersebut banyak dipakai karena garis lurus pada petanya sesuai dengan arah kompas yang konstan. Para pelaut menggunakan peta ini untuk merencanakan jalur pelayaran. Namun demikian, mempertahankan arah jadi mengorbankan luas wilayah sebenarnya. Semakin jauh dari khatulistiwa, daratan jadi tampak semakin besar. Ini yang kemudian peta dari Mercator ini ya ada plus minusnya ya. Kemudian PBB mengadopsi peta baru yang dirilis 4 September lalu. Nah, berdasarkan proyeksi Mercator, luas benua Afrika nyaris sama dengan luas wilayah Greenland. Padahal, menurut proyeksi baru, luas benua Afrika 14 kali lipat lebih besar dari Greenland. Eropa juga terlihat lebih besar dari Amerika dalam proyeksi Mercator. Faktanya, wilayah tersebut hanya setengah dari ukuran Amerika Selatan. Wilayah semenanjung Crimea juga termasuk di antara wilayah yang berubah. Menurut Ukraina, warna pada gambar semenanjung Crimea jauh lebih terang daripada daratan utama Ukraina. Meskipun warnanya berbeda dengan Rusia, warna kekuningan pada Crimea tampak lebih mendekati warna Rusia ketimbang Ukraina. Crimea dicaplok secara ilegal oleh Rusia pada Februari 2014, perebutan wilayah ini dikecam dan tak diakui PBB. Ukraina telah mengkritik peta baru ini dan menyebut perubahan tersebut kemungkinan penyalahgunaan dan distorsi pada dunia. Ya, selain Ukraina, Jepang yang termasuk di antara pendukung resolusi baru-baru ini juga mengkritik peta baru PBB. Jepang menemukan bahwa kepulauan Kuril yang bersengketa memiliki warna dan corak yang sama dengan wilayah Rusia. Rusia dan Jepang sejak lama berselisih memperebutkan kendali atas 4 pulau di Kuril. Dan pada tahun 1945, Uni Soviet menginvasi dan mencaplok pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari pakta dengan sekutu barat. Karenanya, pendukung Jepang di kawasan tersebut terusir. Kepulauan Kuril dikenal di Jepang sebagai wilayah utara, sedangkan di Rusia dikenal sebagai Kuril Selatan. Kemudian India juga termasuk yang mengkritik peta ini. Ya, mereka mempermasalahkan wilayah Jammu dan Kashmir yang dipersengketakan dengan Pakistan. Sebagian wilayah Kashmir dikelola Pakistan dan sebagian lagi dikelola oleh India. China yang juga mempersengketakan sebagian wilayah Kashmir dengan India mengelola bagian timur lautnya. Ya, tapi meskipun ada pro kontra penolakan dari beberapa negara, banyak juga yang mendukung ya. Meskipun ada juga yang abstain nih sahabat Sonora.
kita lihat ya, karena ini tentu akan menjadi patokan, mungkin dijadikan juga rujukan ketika siswa-siswa sekolah, mahasiswa belajar tentang geografi bumi.

Tony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Back to December dari Taylor Swift, sahabat Sonora, meskipun sekarang masih bulan September ya, masih 2-3 bulan lagi, tapi kita siap menyambut sosok penyanyi yang fansnya ada di mana-mana, legendaris, dan kalau dia nyanyi itu ada sebuah video di sosial media begitu ya, penyanyi-penyanyi yang muda tuh sampai ada yang menitikkan air mata saking terharunya sosok yang satu ini menyanyi dengan penuh penghayatan dari hati, dan dia tidak lain dan tidak bukan adalah diva Celine Dion. Sudah lama hiatus, sahabat Sonora, semacam istirahat begitu ya, dari dunia panggung, dunia seni suara. Perjalanan hidupnya juga naik turun, sempat berduka ketika kehilangan suaminya. Dan kali ini Celine Dion mengaku bersiap kembali manggung dengan menggelar konser tunggal di Planetude Paris, Prancis. Dan oh ya, hari ini 12 September sahabat Sonora, dia akan menggelar konser perdananya di tanggal 12 September. Dan video yang tadi saya maksud itu warawiri karena sebagai semacam pemanasan atau teaser untuk menyambut konsernya yang akan diselenggarakan hari ini. Sudah lama tidak konser dan kali ini adalah comebacknya Celine Dion setelah masa hiatus tersebut. Ya, pemulihan akibat sakit juga, salah satunya adalah gangguan saraf langka Stiff Person Syndrome atau SPS. Sejak hiatus selama beberapa tahun, ia melewati proses terapi fisik dan vokal sehingga kembalinya pelantun My Heart Will Go On ini menjadi momen yang tentu saja ditunggu oleh banyak penggemarnya. Dan dia akan tampil penuh dalam 26 jadwal pertunjukan di Paris, Prancis. Ya, sayang tidak melewati Asia, apalagi Jakarta ya, belum mungkin ya. Dari AFP dilansir pemberitahuan pertunjukan ini diumumkan terdiri atas 16 pertunjukan sepanjang September hingga Oktober serta 10 pertunjukan tambahan pada bulan Mei 2027. Rangkaian konser tersebut sekaligus menandai babak baru bagi diva berusia 58 tahun itu setelah 6 tahun absen dari panggung tur dunia. Perjalanan Celine Dion untuk kembali bernyanyi di hadapan puluhan ribu penonton diraih lewat perjuangan yang tidak mudah. Sejak didiagnosis penyakit autoimun langka seperti pada Desember 2022 lalu, ia menggembleng fisiknya layaknya seorang atlet melalui latihan basket, pilates, hingga terapi vokal rutin beberapa kali dalam sepekan. Penyanyi asal Quebec, Kanada itu bahkan sempat mengalami kejang otot ekstrim yang sangat menyakitkan hingga meretakkan tulang rusuknya serta membuat saluran pernafasannya seperti tercekik. Sebelum akhirnya berani mengumumkan keterbatasannya, Celine Dion rupanya telah menahan gejala penyakit tersebut selama hampir 2 dekade. Ia bahkan sempat nekat mengkonsumsi obat penenang Valium dalam dosis tinggi agar tetap mampu tampil di atas panggung. Tindakan tersebut belakangan ia sadari amat membahayakan nyawanya. Gelombang pembatalan konser pada rentang 2021 hingga 2022 akhirnya memaksa sang diva untuk menyetop seluruh aktivitas panggung dan fokus pada pemulihan. Tekad kuat Celine Dion untuk pulih didorong oleh keberadaan ketiga putranya dari pernikahan bersama mendiang produser musik Rene Angel. Dan semangat pantang menyerah itu sempat ia tunjukkan saat memberi kejutan lewat penampilan emosional membawakan lagu Hymn to Love di atas menara Eiffel pada pembukaan Olimpiade Paris 2024 lalu. Dan kini dengan persiapan fisik dan vokal yang lebih matang, Celine Dion siap membuktikan kembali keutuhan suara emasnya di hadapan 30 ribu penggemar tanpa lagi harus menyembunyikan rasa sakitnya. Ya, sahabat Sonora, kita di Paris ya tentu saja yang bisa menyaksikan ya. Hari ini konser pertamanya setelah hiatus 6 tahun, dia comeback lagi 12 September 2026. Welcome, Celine.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama. Katak dan Rubah, dongeng dari Aljazair. Alkisah, ada seekor katak yang sedang mandi di genangan air. Ia sengaja menyelam, lalu muncul kembali. Dengan senang, ia memercikkan air dari genangan itu. Ketika melihat hal itu, seekor rubah datang lalu menghinanya.
2: Kamu sedang apa, katak? Badanmu berlumpur dan berlendir. Ih, menjijikkan.
3: Biarkan saja, ini mauku sendiri.
1: Teriak katak sambil membalikkan badan dan kembali menyelam di genangan air.
2: Kamu memang makhluk aneh.
1: Ejek rubah.
2: Kakimu yang depan sangat pendek, tapi kakimu yang belakang panjang.
3: Kenapa kamu bingung, rubah? Hati-hati dengan hidung berbulumu. Akulah katak tercepat di hutan ini.
1: Sang rubah hanya tertawa tak acuh mendengar jawaban dari katak.
3: Baiklah, aku menantangmu untuk balapan. Kita lihat siapa yang menang.
1: Ucap katak menantang rubah. Sang rubah tidak percaya dengan apa yang didengarnya.
4: Apa? Kamu bisa berjalan lebih cepat dariku. Baiklah, aku terima tantanganmu. Temui aku di bawah pohon jambu pukul 12 siang.
1: Kata sang rubah sambil berlalu dari tempat itu. Keesokan harinya, katak dan rubah bertemu di bawah pohon jambu pada jam yang telah ditentukan kemarin. Mereka meminta bebek menjadi penjaga garis start. Rubah sangat yakin bisa menang karena lompatannya lebih panjang dibandingkan katak. Selain itu, tubuh rubah jelas lebih besar daripada katak sehingga tidak mungkin katak dapat mengalahkannya. Walaupun begitu, katak punya akal. Begitu bunyi peluit perlombaan dibunyikan, katak segera mendarat di ekor rubah. Sang katak tergantung dan terpontang-panting di ekor sang rubah. Sementara itu, sang rubah begitu berkonsentrasi. Ia berlari dan terus berlari karena ingin memenangkan perlombaan ini. Setelah berlari sekencang mungkin selama beberapa menit, rubah berhenti dan berbalik sambil tertawa. Ia mengira bahwa katak sudah tertinggal jauh karena ia tidak tahu kalau sebenarnya katak bergantung pada ekornya. Garis finish sudah dekat. Rubah pun memutuskan untuk mempercepat larinya. Pada saat itu, sang katak melompat ke atas tubuh rubah, lalu katak membuat lompatan yang sangat hebat. Katak pun mendarat di atas jalur finish lebih cepat dibandingkan rubah.
3: Hore, aku menang!
1: Teriak katak sambil melompat-lompat. Sang rubah menghentikan larinya. Ia sangat marah ketika melihat katak yang sudah mencapai garis finish dengan cara menumpang pada tubuhnya.
2: Kamu curang.
1: Sang katak hanya tertawa.
3: Aku yang pertama kali melewati garis finish itu. Artinya, aku pemenangnya.
1: Bebek selaku juri pertandingan pun menyatakan bahwa kataklah yang menang. Akhirnya, rubah berjalan gontai meninggalkan area balapan dengan perasaan kecewa. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah, tetaplah rendah hati karena setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit, tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto tiba di India untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi yang digelar Senin dan Selasa. Dilansir dari Antara, pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan udara India Palam di New Delhi, India, Jumat malam, waktu tempat ya. Di ujung tangga pesawat, ya ini disambut dan juga dilakukan operasi penyambutan ya secara singkat. Sementara itu sejumlah pejabat tinggi pemerintah India juga hadir, khususnya Menteri Batubara dan Pertambangan India Satish Chandra Dubey yang mewakili pemerintahnya menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Usai berjabat dengan tamu yang hadir, Prabowo sempat berbincang di depan apron AFS Palam. Presiden juga meninggalkan lokasi menuju ke hotel. Di New Delhi, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam siaran resminya, Menteri Satish Chandra Dubey menyatakan kemitraan yang kokoh dengan Indonesia dalam kerangka BRICS semakin memperkuat suara dan aspirasi negara-negara berkembang di panggung global. India dan Indonesia sebagai mitra kunci di antara negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik sama-sama memilih pendekatan kerjasama, pertumbuhan yang inklusif dan kemakmuran bersama. India yang memimpin BRICS pada tahun ini menjadi tuan rumah KTT ke-18 BRICS. Konferensi tingkat tinggi ini dijadwalkan berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi. Lebih dari 20 negara dan 20 pemimpin negara-negara tersebut, ya baik yang merupakan anggota BRICS, pengamat maupun pemimpin lembaga dunia, telah tiba di New Delhi untuk menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India. Jajaran pimpinan negara itu antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa. Kemudian ada pula Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia Ngozi Okonjo-Iweala, Presiden New Development Bank Dilma Rousseff, dan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank Zhou Chaiyi.

Dari Titi DJ, matamu, sahabat Sonora, matamu, mata. Terima kasih untuk Anda terus bersama kami. Tadi ada Ibu Arundati Sintia, terima kasih Bu untuk informasinya ya. Terkait kendala mendengarkan secara streaming, nanti akan kami update untuk kami tindak lanjuti di bagian teknik ya. Pak Siprianus Darlu menyapa dari Bandung. Selamat pagi, Bandung pagi ini cerah. Lalu lintas di Jalan Setiabudi saat ini dua arah, yang ke arah Ledeng, Lembang ramai lancar dua arah. Antrian normal menuju ke lampu lalu lintas pertigaan Geger Kalong. Selamat pagi juga untuk Pak Indra dari Condet. Pak Indra, selamat pagi. Terima kasih nih update info. Jadi pagi ini Jalan Raya Condet arah dari PGC ke Jalan Raya Condet ditutup karena ada kegiatan Maulid Nabi ya. Informasi disampaikan Pak Indra. Pak Taufik melintasi Tol Jakarta Cikampek. Tol Jor ini Pak Taufik. Tol Jor dari Bintaro menuju ke Jagorawi pagi ini terpantau macet dari kilometer 42 karena ada perbaikan jalan. Terima kasih kiriman foto-fotonya Pak Taufik ya. Dan hati-hati di jalan yang pasti menempuh perjalanan pagi ini. Untuk sahabat-sahabat yang juga melintas barangkali bisa memperhatikan ya, bisa menjadi perhatian juga untuk pantauan disampaikan oleh Pak Taufik. Tol Jor pada pagi ini terpantau macet di kilometer 42 karena ada perbaikan jalan. Sampai dengan kilometer 39600, sebaliknya juga berhenti total dari kilometer 37 sampai dengan 40. Terima kasih Pak Taufik. Kemudian disampaikan juga pagi ini, tadi ada Pak Sengku dari Mangga Besar ikutan absen. Kemarin tuh ada video viral sahabat Sonora di media sosial gitu ya. Ada salah satu penumpang LRT yang berdebat dengan petugas karena gak terima ya, tidak boleh minum di dalam kereta. Penumpang LRT tersebut marah-marah dan berdebat dan videonya viral. Penumpang tersebut mempertanyakan alasan dirinya dilarang minum. Sedangkan di sejumlah stasiun LRT Jabodetabek terdapat tenan yang menjual makanan dan minuman. Manager of Public Relation LRT Jabodetabek, Raditya Mardika, mengatakan larangan makan dan minum di LRT telah diberlakukan sejak awal dan tercantum dalam aturan yang berlaku bagi seluruh penumpang. Dan ia menjelaskan larangan makan dan minum itu berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan penumpang itu sendiri dan juga bagi penumpang lain. Karena dari sisi kenyamanan, penumpang atau minuman tertentu dapat menimbulkan aroma yang dapat mengganggu penumpang lain. Sementara dari sisi keselamatan, makanan atau minuman yang tumpah dikhawatirkan juga membuat lantai menjadi licin sehingga berpotensi membuat terpleset. Selain itu, cairan yang tercecer juga dikhawatirkan mengalir ke bagian bawah kereta dan mengenai sistem kelistrikan. Nah, meskipun demikian, Raditya menyebut LRT Jabodetabek masih memberikan kelonggaran bagi penumpang yang memang membutuhkan makan atau minum karena kondisi tertentu. Salah satunya adalah penumpang yang harus mengkonsumsi obat. Itu diperbolehkan. LRT Jabodetabek juga pernah memberikan kelonggaran bagi penumpang untuk berbuka puasa saat Ramadan. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan makan dan minum. Di luar kondisi tersebut, ya tidak boleh ya, karena bisa mengotori, mengganggu kenyamanan penumpang lain, atau juga bisa membahayakan sistem kelistrikan dari LRT yang dinaiki penumpang.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Semangat terus ya aktivitas sahabat-sahabat Sonora dimanapun dan apapun yang sedang dijalani, yang sedang masak nih. Zizi katanya semangat masaknya ya, tetap bersama Radio Sonora. Kemudian Pak Taufik ini siap berbagi informasi lalu lintas kali ini. Ya, tadi beberapa informasi sudah kami bagikan bagaimana update-nya. Selamat pagi Pak Taufik, silakan untuk informasi Anda.
1: Terima kasih Mas Yudi, selamat siang sahabat Sonora. Untuk tol Jagorawi dari arah Jakarta yang menuju Jagorawi di sekitar KM16 terpantau ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya dari Jagorawi menuju arah Jakarta juga terpantau ramai dan lancar. Untuk cuaca cerah berawan, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik, hati-hati di jalan. Sahabat-sahabat Sonora semuanya tetap berhati-hati juga untuk siapapun yang tengah berkendara pada pagi hari ini. Meskipun mungkin lancar ya, sedikit lengang. Namun bukan berarti kita harus ngebut gitu ya, over speed, jangan sampai deh. Semuanya dipatuhi, tetap utamakan selalu keselamatan. Itu dia, number one, safety is very priority, begitu ya. Sahabat-sahabat juga yang akan berkegiatan nanti sore di sekitar Senayan, bisa dicermati ada laga antara Persija dan Persib yang estimasi penontonnya itu mencapai 60 ribu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentu akan ada rekayasa lalu lintas ya, kalau diumumkan oleh Polda Metro Jaya melalui beberapa informasi di sosial medianya, ada beberapa rekayasa atau rencana pengaturan rute, penutupan atau pengalihan, jadi bisa diantisipasi juga untuk sahabat-sahabat yang akan berkegiatan di sekitar Senayan ya. Jalan Asia Afrika, Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan ya Palmerah ya, Sudirman juga. Itu bisa diantisipasi, bisa direncanakan dari sekarang juga. Kemudian gempa bumi yang terjadi tadi pagi di Kepulauan Seribu cukup besar magnitudonya, namun tidak berpotensi tsunami. Terus diupdate juga, dipantau juga sahabat Sonora perkembangan terkininya. Di samping Sonora juga terus akan memberikan update-nya untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya ya. Karena ini cukup dekat pusat gempanya dengan Jakarta, hanya beberapa puluh kilo dari Jakarta, di Kepulauan Seribu lebih tepatnya. Lalu pantauan-pantauan lain juga terus kami sajikan. Nanti di jam 9:05 ya, saya akan berbincang bersama Pak Bebin Juwana nih. Beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora seputar bagaimana memperlakukan debu abu vulkanik yang mengandung silika ketika mengenai kendaraan Anda. Kita akan bahas, dan juga masih terkait dengan proyek motor listrik nasional. Lalu juga ada topik-topik lain ya yang nanti akan dibahas di Bincang Otomotif Sonora pukul 9:05 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic, and Music. Tadi ada Pak Siprianus Dalu yang ada di Bandung ya. Ini adalah satu lagu dari Serius Bandung 19 Oktober.

0: Kita berjumpa lagi di Bos Bincang Otomotif Sonora. Dan judul hari ini memang sedikit lebih general ya. Kalau biasanya kita spesifik membahas topik atau isu tertentu, kali ini judulnya sedikit menyerupai program Sonora, program unggulannya Sonora AMKM ya. Anda meminta, kami memutar. Kalau ini adalah sahabat bertanya, bos menjawab. Bos Bebin lebih tepatnya yang menjawabnya, bukan saya. Karena ahlinya beliau. Nah, seraya kita juga ingin menyampaikan tentu prihatin ya dengan apa yang terjadi. Tepat sepekan yang lalu ketika erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, puncaknya pada minggu dini hari pekan lalu, erupsi ini kemudian menyebabkan semburan abu vulkanik yang sebarannya itu begitu luas. Tidak hanya di Banten yang dekat dengan Anak Krakatau tersebut, tapi juga sampai ke Lampung, Jakarta, Bekasi, bahkan ada yang sampai terbang ke arah Jawa Tengah. Saya dengar di Cirebon itu juga ada yang menerima limpahan abu vulkanik Anak Krakatau yang terbawa angin ke sana, begitu. Nah, setelah itu, ya banyak yang berkirim foto ke Sonora, begitu. Ada yang menimpa tanamannya, teras rumahnya, tebal sekali debunya, dan debunya itu memang berbeda dengan debu biasa. Jadi ada spesifik, agak tajam katanya begitu. Nah, yang menarik lagi, debu-debu itu juga banyak menimpa kendaraan-kendaraan dari beberapa warga yang terparkir di luar tanpa pelindung. Mereka kaget ketika bangun pagi, minggu pagi mau dipakai, tiba-tiba tertutup debu. Dan karena ketidaktahuan atau mungkin karena ya ingin membersihkan karena mau dipakai, ya dibersihkan saja gitu. Tapi pada saat dibersihkan kok ternyata ada bekas goresan yang kemudian tentu mengganggu estetika, bahkan mungkin merusak cat mobilnya. Nah, ini ingin kita tanyakan kepada Pak Bebin supaya kita juga punya wawasan atau pengetahuan yang cukup. Ketika itu terjadi lagi, bagaimana kita memperlakukan debu vulkanik itu ketika mengenai kendaraan kita? Atapnya atau mungkin kapnya atau cat bagian yang lain, sahabat saudara, supaya tidak merusak paling tidak. Nah, itu yang akan kita bahas. Di samping kita juga akan ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat bos yang ikut sharing, sudah berbagi pengalaman melalui kolom-kolom komentar dari beberapa konten kita sebelumnya. Kita nanti akan bahas juga bersama Pak Bebin pada kesempatan Bincang Otomotif Sonora edisi kali ini. Langsung kita sapa beliau. Pak Bebin, apa kabar, Pak?
1: Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Memang apa yang terjadi di akhir minggu lalu, kita prihatin dan miris ya, bahwa anak Krakatau memuntahkan laharnya, dan yang mengerikan adalah debunya yang terbangnya jauh. Bahkan beberapa saat pernah menjangkau Garut, Tasik, Purwokerto juga ada yang terdampak debu yang itu semua karena tiupan angin. Jadi terbawa angin, tinggal arah anginnya kemana. Sampai pada saat itu teman saya berkomentar, mudah-mudahan anginnya ke Samudra Hindia ya. Jadi tidak mengganggu manusia, menyebabkan dampak-dampak negatif bagi manusia. Yang menarik adalah ini debu bukan sembarang debu. Dan saya mendapatkan konten dari medsos yang mengumpulkan debunya yang katanya menempel di kendaraan, kemudian dilihat di mikroskop dengan pembesaran sampai 1600 kali optikal. Optical ya, ya itulah pokoknya diperbesar gitu ya. Dan ternyata debunya itu banyak mengandung silika. Silika itu bahan dasarnya kaca. Jadi tadi di awal Yudi mengatakan ada beberapa yang menanyakan bagaimana ini ketika dibersihkan kok malah meninggalkan baret. Itu di bodi kendaraan ya, memang kendaraan yang kita sayangi, kita cintai, kita pelihara dengan baik, begitu baret-baret kena debu kita juga bingung, padahal biasanya debu tidak menyebabkan goresan-goresan, tapi kalau silika kan tajam. Itu sama apa bedanya sama amplas? Nah, saya juga sedikit menyimpang nih ya. Saya membayangkan, waduh, itu kalau kena di kulit, kemudian kita main usap saja tanpa apa, menyiramnya, alangkah mengerikannya kalau itu di muka, apalagi sampai masuk ke mata. Ini agak menyimpang, tapi inilah. Karena inilah kenyataannya, karena debu itu kan dari perut bumi.
0: Iya,
1: jadi
0: dalam.
1: Ya mengandung silika, jangan kaget gitu loh. Ya tentunya plus unsur-unsur lain yang ada di perut bumi ya. Nah, sekarang kalau ditanya saya harus berbuat apa terhadap goresan-goresan satu yang terjadi di bodi kendaraan, artinya menggores cat. Saya sih mengusulkan memakai obat ini dan itu tanpa dicurigai bahwa saya sebagai penjual itu obat-obatan kimia untuk pembersih untuk menghilangkan goresan di cat. Tetapi kok saya lebih cenderung begini, karena ini goresan diakibatkan unsur-unsur silika. Apakah tidak lebih baik ke tempat car detailer? Mereka kan ya ahlinya di bidang itu. Karena gini, ketika kita mencoba melakukan polishing di tempat-tempat yang goresan, pasti udah merata. Kalau debu kan pasti merata lah ya. Terutama di permukaan datar. Permukaan datar maksudnya apa? Permukaan datar yang horizontal itu ya, seperti kap mesin, kap atas, kap bagasi gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu ya rata lah. Karena ya kita sudah terlanjur salah kaprah di awal. Karena seharusnya kan kita harus siram dengan air sebanyak-banyaknya. Sehingga debu itu turun dulu sebelum kita melakukan usapan apa-apa. Nah, ada cerita, waktu itu kan saya ada di Bandung. Pada saat perjalanan pulang masih ada debu-debu itu. Dan saya melihat yang ngumpul di kaca depan, ada beberapa mobil yang kita ketemu di jalan tol, itu melakukan menghidupkan wiper. Saya, aduh, saya bilang, itu kaca kan gores semua. Lah, yang bisa melakukan treatment terhadap kaca, saya juga sejujurnya nggak tahu persis obat apa yang bisa mengatasi goresan halus di kaca, ya kan? Kalau jamur saya tahu, tapi kalau goresan akibat debu silika, saya tidak mengatakan pasir silika kan udah parah banget gitu. Debu silika ini juga mesti ditangani sama yang betul-betul ahli di bidang ini gitu loh. Jadi cat kalau sudah sedemikian tergoresnya dengan, ini beda dengan serempetan ya. Ini kan sudah merata gitu. Istilahnya sudah seperti sarangnya laba-laba. Bentuknya tuh sudah caruk-maruk yang halus sekali. Kalau terkena sinar kita akan melihatnya dengan jelas. Saya sih cenderung menyerahkannya ke car detailer untuk menghilangkan goresannya, kemudian melapisinya kembali dengan obat yang lain tentunya. Kan goresan itu kan bisa dihilangkan kalau kita mengupas sekian mikron dari lapisan clear coat-nya. Tapi setelah itu kan tidak bisa diam-diam saja gitu. Oh, udah hilang ya, udah selesai. Enggak. Kita harus ada obat tertentu untuk menutup kembali apa yang kita angkat sekian mikron. Dan terakhir ya, kita lakukan waxing. Tapi waxing itu langkah terakhir. Bukan berarti kita kupas, misalnya seperti obat-obatan di, kalau kita ke dulu namanya Ace Hardware, sekarang apa sih? Toko-toko yang itulah.
0: Ada mereknya macam-macam
1: itu ya. Terus kita bilang, oh habis itu langsung kita waxing, nggak bisa. Bukan itu langkahnya. Ya, jadi kalau ada teman-teman, karena gini. Yud, ini tidak berarti sudah berakhir.
0: Iya.
1: debu-debu itu masih berterbangan. Saya sendiri nggak ngerti ya pada ketinggian berapa dan nanti pada akhirnya akan turun juga. Jadi masih ada di pada tingkat ketinggian berapa yang akan turun juga gitu ya. Saya nggak mengikuti apakah aktivitasnya sudah berakhir. Tapi kan kalau cerita vulkanik seperti ini kan kaca jendela kita juga masih. Kaca pintu kita juga masih. Jadi kalau lihat debu sekarang nih, kita tidak bisa anggap seperti debu minggu lalu atau dua bulan yang lalu, beda gitu. Saya masih sangat curiga dengan keberadaan debu silika di udara. Nah, buat teman-teman kalau melihat kendaraannya habis dipakai seperti berdebu, please jangan disentuh. Jangan diusap, jangan pakai bulu ayam kemoceng dibersihkan, jangan main air untuk diturunkan, dibumikan. Nah, kalau Anda merasa bahwa debunya sudah terbawa oleh air, silahkan deh, mau pakai kar shampoo segala macam, monggo dilanjutkan. Tetapi langkah pertama itu adalah menyiram.
0: Oke, okay. Itu saya. Pengetahuan ini kira-kira sudah sampai di car wash nggak sih Pak? Tempat-tempat pencucian mobil itu?
1: Kalau di car wash saya rasa, jadi gini, kalau kita perhatikan di car wash kan nggak ada yang usap dulu, semprot dulu.
0: SOP-nya
1: jadi,
0: udah.
1: Saya merasa, oh, it's okay ini. Langkah yang is okay gitu ya, disemprot dulu. Karena sebetulnya langkah ini juga saya ambil ketika misalnya keluar kota, saya kena kehujanan, hujan dadakan itu dalam perjalanan perginya baik-baik saja, di tengah total gerimis gitu. Gerimis saja udah bikin masalah, apalagi hujan deras. Karena kenapa saya katakan hujan deras, berarti kan aspalnya juga ikut basah. Jalanannya, jangan sebut aspal. Jalanannya, mau itu aspal, mau itu betonan, pokoknya jalanannya. Nah, ketika jalanannya ikut basah, ada kotoran yang terbawa oleh ban, betul? Mau itu ban mobil kita sendiri, maupun ban kendaraan di depan kita. Yang kelihatannya tuh bisa serak kalau di depan kita ngebutnya hebat dan mungkin bannya juga mengangkat kotoran dari jalanan itu ke kap mesin, ke grill, perhatiin emblem kita di depan itu loh penuh. Nah, memang saya selalu kalau sampai di tujuan saya akan melakukan semprot dulu. Bukan ambil lap basah seka-seka, wah ngeri. Itu 100% kita merusak cat. Kita sendiri yang merusak cat. Jadi nggak usah nyalahin. Tadi sih itu truk di depan nyipratin begini begitu atau bus yang lewat di kanan saya kenceng banget itu kotorannya. Nggak usah. Itu salah kita sendiri. Karena kita tidak bermain dengan air. Pastikan itu semua turun ke bawah.
0: Siap. Ini penting ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini dari komentar yang masuk pada saat kita membahas tentang subsidi berdasarkan jenis baterai. Ada komentar dari Bums Blood. Kalau dibilang teknologi NMC ketinggalan jam dan jaraknya pendek, tidak tepat. NMC unggul di jarak karena lebih ringan tapi siklus pengisiannya pendek. Rentan hawa panas, material mahal dan dipakai untuk kendaraan performa tinggi. Makanya NMC cenderung hanya dipakai pada mobil mahal, jadi nggak bermanfaat untuk masyarakat umum. Hanya orang kaya pejabat pemerintah yang akan merasakan manfaat insentifnya.
1: Kalau Anda memang ahli di bidang baterai, saya terima saja masukan soal NMC tadi apa aja dikatakan?
0: NMC unggul di jarak karena lebih ringan Pak, siklus pengisian pendek.
1: Jarak, waktu charging, jadi yang diangkat sama beliau ini jarak, waktu charging.
0: Rentan hawa panas, material mahal dan ini minusnya.
1: Material mahal gitu ya. Saya kok saya tidak ahli di bidang baterai, tetapi secara logika, kenapa ya kok rata-rata larinya ke LFP? Sedikit banget yang tinggal memakai nikel. mangan nikel, ya kan? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kalau negara kita di kendaraan nasionalnya memaksakan MNC, siapa yang mau bikin ini? Siapa yang mau memproduksi baterai untuk negara kita khusus MNC? Ketika sudah jadi, apakah rakyat mampu bayar? Tadi kan disebutkan yang bisa pakai mobil mahal,
0: pejabat.
1: Yang apa? Yang bayar ya pejabat, gitu ya. Ini kan kita bicara buat kendaraan rakyat. Dan kalau MNC sebegitu apa ya bagusnya? Sekarang pada kenyataannya Porsche, BMW, Mercy mulai bahkan sudah mulai bukan hanya wacana, sudah mulai beli dari CATL. Itu kan mobil-mobil mewah, mobil-mobil mahal gitu ya. Ini yang sebetulnya menjadi tanda tanya buat saya dalam konteks sebetulnya ke pembicaraan ketika kita mau membuat motor nasional. Masih ingat?
0: Iya.
1: Saya usulkan kenapa enggak tidak pakai LFP? Karena LFP lebih murah, ya kan? Kemampuan listriknya kapasitas listriknya juga lebih mumpuni, ya kan? Dan LFP cenderung tidak cepat naik temperaturnya ketika fast charging. Kan konteksnya itu yang waktu itu dibahas. Tapi kalau dibela bahwa negara kita mau pakai nikel, ya monggo aja gitu. Ya kan? Tinggal dipertanyakan siapa yang mau produksi gitu. Hanya untuk kebutuhan kita. Karena di luar sana sudah semakin sedikit bertahap beralih gitu. Sebetulnya kan kalau nggak salah 2 tahun yang lalu saya berharap ada perkembangan baru yang namanya sodium, baterai yang diambil dari air laut. Mungkin Yudi masih ingat, saya cerita soal baterai, apa pembuatan baterai yang natrium atau sodiumnya diambil dari air laut. Pernah saya bahas di Sonora gitu ya. Tetapi belakangan sambil saya nunggu-nunggu ternyata ada berita katanya biaya prosesnya
0: masih mahal
1: yang belum bisa ditemukan untuk ditekan biayanya. Saya bilang ini luar biasa gitu. Jadi bahannya memang gratisan tapi prosesnya sama seperti topik
0: hidrogen.
1: Yang mendengarkan acara kita yang lalu, ketika nikel memang mau dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia, masih ingat? Ya kan? Berarti nikelnya gratis dong. Nggak ada hitung-hitungannya kan? Nah, cuman proses pembuatan baterainya, satu, siapa yang melakukan, dan berapa biayanya. Kalau mau pakai nikel, akhirnya harganya jadi berapa? Kan kita saya selalu mengatakan kita berikan yang terbaik untuk rakyat kita.
0: Betul.
1: Rakyat Indonesia. Dan walaupun di bumi Indonesia ada nikel, tapi kalau nikelnya lebih berharga untuk dipakai sebagai campuran baja yang saya sampaikan di waktu yang lalu, kenapa mesti dipaksain buat jadi apa baterai gitu loh. Sambil membahas baterai nikel itu kan relevansinya kan di situ.
0: Kalau saya concern selain soal harga dan proses, ketersediaannya akan sampai berapa puluh tahun, karena ini kan bukan energi yang terbarukan ya Pak ya. Menarik tadi soal natrium ya Pak ya. Mungkin kalau one day kita bisa menciptakan itu ya, betul-betul green. Ya,
1: di sana sih green. sedang berproses, mereka bersemangat sekali untuk menjadikannya sodium menjadi bahan dasar baterai, tapi dikatakan bahwa sampai saat ini prosesnya masih terlalu mahal. Proses
0: Bapak tadi
1: untuk diambil tuh masih terlalu mahal.
0: Iya, tadi sudah disinggung soal motor listrik Pak. Waktu kita bahas soal motor listrik di motor listrik nasional ya, Molinas atau apa itu. Ini ada komentar menarik juga nih yang masuk ke YouTube konten kita. Jadi komentarnya tuh datang dari sebentar sambil saya share biar pemirsa, viewers juga bisa baca, ikut baca. Ini dia dari siapa ini? Dari Syahril, berarti rakyat dipersulit terusan kebanyakan aturan. Dari Pak Rahmadi bilang, SPKLU roda 2 harus diperbanyak, sekarang cuma simbolik doang, asal ada aja, cuma ada di kantor-kantor PLN, giliran mau ngecas, antri nggak keru-keruan katanya. Terus ada Zarfa, sebenarnya Alfa M3 itu motor nasional bukan sih? Kalau motor nasional kenapa dipersoalkan ya? Heran, kalau Alfa M3 emang motor nasional, kenapa harus persoalkan? Kecuali Alfa M3 bukan motor nasional, baru kita persoalkan. Nah, ini komentar-komentar netizen kita nih, Pak.
1: Iya, jadi yang pertama kita bahas adalah soal SPKLU. Ini karena saya juga masih mendapatkan di medsos sampai ribut, rebutan SPKLU gitu ya, untuk
0: motor
1: charging yang ini motor. Bukan mobil, bukan motor, mobil nih, sampai ribut gitu, rebutan SPKLU. Nah, untuk motor, kalau nggak salah saya pernah singgung bahwa mungkin kita butuh 1 juta tempat penukaran baterai. Ya kan? Kalau di motor ini kan kemarin juga saya melihat bagaimana perkembangan truk bertenaga baterai. Jadi saudara-saudara kita yang ojol tentunya bukan nggak punya waktu, jangan sampai harus melakukan charging nunggu 3-4 jam karena kan dia membutuhkan untuk mencari nafkah melalui ini, jadi baterainya hanya tuker aja gitu kan. Nah, tempat penukarannya saya kalau nggak salah saya pernah berbagi cerita ketika saya mengunjungi Taiwan, waduh, di mana-mana bisa tuker sampai di sampingnya WC umum pun ada tempat penukaran baterai gitu. Jadi saya sampai pernah berkomentar, wah, kalau negara kita jangan-jangan butuhnya sampai lebih dari, mungkin lebih dari ya, enggak 1 juta tempat penukaran baterai. Kalau SPKLU sama, begitu kendaraan kita jumlahnya sudah misalnya mendekati angka 1 juta, kan terakhir kalau nggak salah

0: charging itu mungkin minimal yang menjadi target apa pengadaan SPKLU. Kemudian soal Alfa N3 ya kan, yang dijadikan motor nasional. Buat saya N3 jadi motor nasional mah baik-baik saja. Memang kenapa gitu? Ya kan? Apa yang mesti dibahas? Yang mesti dibahas adalah harganya. Ketika dia sebagai Alfa N3 seharusnya dibedakan dengan motor nasional. Kan saya sudah pernah singgung, pajaknya mesti ditinjau kembali. Bukan soal insentif. Kalau insentif itu sifatnya sangat-sangat
1: temporer, sementara.
0: Temporer. Tapi kalau sudah disematkan sebagai motor nasional, ya pajaknya mesti banyak yang dihapus. Kan berarti kan pemerintah mengatakan bahwa ini nih motor buat rakyat Indonesia. Pajaknya bedakan. Kalau kamu mau beli sebagai Alfa, ya harganya sekian. Kalau mau beli sebagai motor nasional, ya harganya sekian. Kan saya pernah menyinggung bahwa sampai-sampai perlu mendapat uluran tangan dari pemerintah lewat bank-bank negara. Bagaimana supaya bunganya rendah, cicilannya terjangkau bagi masyarakat. Terus syaratnya apa? Ya nomor induk penduduk lah, kan KTP. Terus mau diapain lagi? Bahwasanya kalau dikhawatirkan ada yang melakukan manipulasi nama Yudi dipakai buat beli 10 motor, ya kan tinggal tanya anggota keluargamu berapa, kenapa lu beli 10 motor? Karena ini bukan insentif tapi potongan pajak. Potongan pajak berarti kemudahan, keringanan yang diberikan kepada rakyat, kan?
1: Ya.
0: Bukan insentif, bukan apa. Itu dari awal yang saya coba jelaskan ketika menyandang
1: motor listrik nasional.
0: Kendaraan sebagai kendaraan nasional. Gitu.
1: Pasti akan jauh lebih murah sih, Pak. Iya.
0: Kan. Nah, kalau pajak-pajaknya tidak seperti kendaraan biasa. Ya, Pak, udah pasti lebih murah. 30% sudah di depan mata. Sudah di depan mata. Jadi motor yang tadinya 25 juta gitu. Itu mungkin tinggal 15 juta.
1: Iya.
0: Ditambah lagi ada keringanan buat rakyat, bunga murah dan sebagainya dari bank-bank pemerintah. Gitu.
1: Menarik. Belum lagi bebas ganjil genap gitu, Pak, ya. SPKLU-nya ada banyak. Orang pasti akan mikir untuk pindah pelan-pelan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh iya.
1: Wah, seperti harus difikirkan oleh decision maker di sana, ya.
0: Oleh penyelenggara.
1: Terima kasih banyak, Pak Bebin.
0: Negara mesti dikerjakan. Makanya dari awal saya katakan harus satu visi. Satu misi. Dalam kelompok kabinet sendiri tuh udah harus begitu. Begitu ada yang komentar begini, ada yang maunya kesono, terus tidak sejalan, berantakan.
1: Siapa? Kita bahas topik menarik lainnya minggu depan, Pak Bebin. Terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Sehat-sehat, Pak. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa minggu depan.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambil nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak
2: untuk Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: pulau dengan jarak cukup dekat ya, 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Nah, pencarian kemarin bagaimana hasilnya Mas? Apakah sudah ditemukan ada petunjuk Mas?
1: Oh, kalau untuk pencarian kemarin masih nihil Mas. Jadi untuk teman-teman cuma kan kalau yang dari beberapa hasil dari temuan misal, oh ya ini sekalian untuk ini ya mungkin untuk para pendengar. Jadi yang ada yang info-info yang life jacket itu dan ada sebuah botol pelampung putih itu mungkin kita masih menunggu identifikasi pol airut yang dan tentunya cuma mereka yang berhak apakah milik benda dari para teman-teman jurnalis ataupun dari awak kru nahoda tersebut. Jadi mungkin mungkin sekalian ya, jadi takutnya itu menjadi bahan di medsos yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin itu sih sekalian itu saya ingin menyampaikan. Jadi banyak dari kemarin nanya, oh bang ini benar nggak ini penyanyi pelampung teman-teman jurnalis, kita cuma belum bisa memastikan ya itu bahwa apakah itu milik teman kita ataupun bukan gitu. Jadi kalian ini untuk para pendengar gitu. Dan untuk hari ini operasi menjadi untuk wilayah menjadi 6 sektor ditambah kalau kemarin 4 tuh, kalau sekarang 6 sektor dengan memperluas sekitar Gunung Anak Krakatau dan perairan Selat Sunda. Dan hari ini juga ada pengerahan helikopter untuk menunjang pemusatan. Jadi helikopter HR-3604 di mana pukul 9 tadi sudah mendarat di Kepulauan Carita. Gitu Mas.
0: Oh, siap. Nah Mas, selama pencarian ini kemarin maupun juga hari ini bagaimana Mas? Apakah cuaca cukup mendukung untuk pencarian Mas?
1: Kalau pagi biasanya gini Mas, jadi kan kalau cuaca di perairan ini kan kita sebenarnya dinamis kan, jadi makanya dari pihak tim SAR gabungan itu mengoptimalkan pada pencarian itu dimulai pada pagi hari. Nah, ketika siang hari ataupun sore hari itu mulai dinamis tuh, jadi tidak bisa untuk menebak apakah dari siangnya gelombang ataupun arus laut ataupun arah angin itu. Jadi kalau untuk pagi ini cuaca di sekitar perairan khususnya di perairan Carita sekitarnya sepemandangan saya itu cuaca cukup berawan, cuma ombak masih normal, jadi masih cukup landai lah gitu.
0: Nah, selama pencarian ini apakah teman-teman wartawan khususnya dari Pewarta Foto Indonesia Pusat ini apakah dilibatkan di kapal-kapal yang pencari itu Mas?
1: Ada untuk setiap nah untuk pencarian untuk mengikuti dari tim SAR gabungan yang dari sejumlah armada laut dari tim SAR gabungan, sejumlah pewarta foto khususnya, dan tentunya ada dari teman-teman dari dukungan dari teman-teman media lain ikut. Nah untuk hari ini di kapal di kapal Senjaya, di mana sedikitnya sekitar 13 wartawan dan dua keluarga dari Mas Yudhistira Pranoto dari NSID dan Donald dari freelance-nya jadi ikut. Jadi ada 4 anggota keluarga yang ikut dalam kapal Senjaya, yang ada Kapolda dan Wakapolda menggunakan KP Senjaya 701-17 gitu.
0: Iya. Oke, Mas Iskra, terima kasih. Semoga dengan adanya doa dari kita semua, khususnya dari teman-teman kemarin yang mengadakan doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia juga bisa menguatkan teman-teman yang bertugas juga di lapangan yang sedang melakukan pencarian, dan juga kita berharap ada kabar baik dari pencarian.
1: Amin.
0: Ya. Terima kasih Mas Iskra, selamat beristirahat.
1: Terima kasih Mas. Siap. Ya. Oke.
0: Ya baik.
1: Terima kasih
0: Mas Iskra.
1: Oke.
0: Ya, sahabat Sonora, demikian keterangan dari Mas Iskra Triansa, yaitu pengurus Pewarta Foto Indonesia Pusat, terkait progres atau juga proses pencarian rekan-rekan jurnalis

0: orang jurnalis dan 3 awak kapal yang membawa mereka dan hilang kontak hingga saat ini. Sobat Sonar, dapat kami sampaikan juga 5 jurnalis yang masih hilang kontak adalah Bagus Karenas, yaitu pewarta foto kantor Berita Antara, Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, pewarta foto iNews, Firdaus Wajidi, jurnalis Anadolu Agency, dan juga Donald Husni, yaitu pewarta foto Lepas. Sampai Sonora, kita lanjutkan acara kita berikutnya.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Terus bersama kami di Sonora Weekend.
1: Dan itu pun paling ramah karena

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.

Sama Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Sonora FM 92 Jakarta. Selamat siang sahabat Sonora. Di siang hari ini OMKM kembali hadir ya bersama saya Yudi Samadi. Senang sekali saya bisa hadir lagi menemani sahabat-sahabat di Sabtu siang 12 September 2026 ya. Kita akan bersama-sama hingga pukul 14 di AMKM. Dan saatnya akan saya penuhi permintaan lagu-lagu dari sahabat-sahabat Sonora semuanya. Anda boleh WhatsApp, boleh juga lewat TikTok ya. Kita live selama 1 jam ke depan di akun @radio.sonorafm92. Anda boleh juga request via TikTok siang hari ini. Silahkan saja langsung ketikkan permintaan lagu Anda dan juga penyanyinya siapa di kolom live chat TikTok kita. WhatsApp-nya 0812-122-9200. Ini untuk Ibu Nur ya sebagai lagu pembuka. Permintaan lagu dari Ibu Nur di Pekalongan hanyalah Cinta dari Anggun.

0: Terus bersama kami di AMKM Siang.
1: Saya mau request, saya Kristi di Cempaka Putih mau request lagu I Need You dari Mark Anthony, kalau nggak ada Nada dan Asmara dari Modus Band.

0: Anthony untuk Christy tadi ya, sudah terputar. Selamat siang juga, ada Ibu Lena dari Tangerang ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Justin Farerino Sorin yang ke-19. Ucapannya sukses selalu, tambah rajin belajar, hormati orang tua. God bless. Terima kasih Bu Lena, semoga juga ya doa terbaik. All the best untuk Justin Farerino Sorin. Selamat siang, siapa lagi nih yang sudah ikut dan di AMKM siang hari ini? Ada Rini Naya dari Bandung. Lagunya Always, lagu dari Tulus, manusia-manusia kuat. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dimanapun kalian berada. Spesialnya untuk 432 atlet yang akan bertanding di ajang Asian Games 2026 di Aichi dan Nagoya dari tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026. Saya doakan semoga berhasil untuk mereka semua dan bisa membawa medali untuk bawa pulang ke tanah air tercinta. Dari Naya, Bandung ya, di... Kita kasih semangat juga dong kalau atlet-atlet yang membawa nama bangsa semoga bisa mengibarkan merah putih di Aichi dan Nagoya, Jepang ya. Asian Games tahun ini, September sampai Oktober 2026. Ditunggu kalau begitu lagunya untuk Naya dari Tulus dengan manusia-manusia kuat. Kemudian juga selamat siang untuk siapa ini yang sudah ikutan di siang hari ini. Oh ini dia, ada Zizi yang ada di Bekasi. Coba Zizi mau dengerin lagu apa Zi? Ayo Zi, lagunya apa Zi? Silakan.
1: Si Yudi. Mas Yudi, aku mau kirim salam dong buat Kak Maya, Kak Vera, Bu Oriza, Bu Rianti, Kak Asti, R, Adel SW, terus Bang Wanda, buat Hunter atau Kak Hana yang di Suriname, terus apa ya, buat teman-teman ya sahabat Sonora yang sedang istirahat, yang sedang weekend, yang sedang bekerja, tetap semangat kerjanya. Aku mau request lagunya si Tulus, Manusia Kuat, karena agak sedikit sedang menguatkan diri kali ya. Dan untuk Kak Maya juga nih, Kak Maya juga harus semangat

Oke, dari Tulus dengan manusia-manusia kuat ya. Semoga yang perlu dikuatkan ya. Percayalah bahwa badai pasti berlalu. Jadi semoga bisa kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang mungkin Anda hadapi saat ini. Sebuah orang sedang menghadapi cobaannya masing-masing. Jadi semangat ya, karena kita hanya bisa menjalani, karena manusia itu hanya menjalani, Tuhan yang menentukan ya, memberikan jalan hidup begitu. Selamat siang untuk Denny Rahmat R dari Bandung, The Script Hall of Fame, Hall of Fame lagunya. Selamat untuk semua sahabat Sonora dimanapun kalian berada. Lagu ini spesial untuk mengiringi 432 atlet. Oh, ini dengan semangat yang sama ya. Semoga sukses untuk atlet-atlet Indonesia akan berajang di Asian Games 2026 di Jepang 19 Oktober sampai Oktober 2026 nanti. Pak Boni Bonifacius Gozali dari Cibodas. Lagunya dari Drunk Text Henry Moody. Ini ada enggak ya? Coba nanti kita cari lagunya. Salamnya untuk siapa nih Pak Boni, dikirimkan untuk semua kru dan sahabat Sonora saja terkasih. Oh, ada nih Drunk Text, siap, kita sudah siapkan juga lagunya di AMKM sampai jam 2 siang nanti.

Oke, next request sahabat Sonora datang dari Ibu Sri yang ada di Petojo, Jakarta Pusat. Lagunya adalah Bon Jovi, It's My Life, ya. Lagu yang cukup bisa memberikan semangat untuk sahabat-sahabat Sonora di siang hari ini yang sedang beraktivitas, ya. It's My Life, ya. Lagu rock klasik dari Bon Jovi. Klasik gak ya? Ya, lumayan klasik lah ya. Salamnya untuk semua anggota geng Imas dan semua sahabat Sonora dimanapun berada. Untuk Bung Yudi, selamat bekerja. Terima kasih Bu Sri, kemarin juga terima kasih sudah mampir ke studio. Dan ya, senang kita ya dikunjungi sahabat-sahabat tercinta. Kemudian selamat siang untuk kita putarkan juga permintaan lagu dari Michael Learns to Rock, sudah disiapkan. Ini khusus untuk Tio di Pademangan, Pak Tio Pademangan Jakarta Utara. I'm gonna be around you dari Michael Learns to Rock. Ucapannya untuk istriku, salam sayang selalu. Wah, semoga bahagia terus ya untuk Pak Tio dan istri di rumah. Di dia lagunya.

Dari Bon Jovi, It's My Life, sahabat Sonora. Ada sebuah buku menarik yang pernah saya baca. Judulnya itu adalah Seni Bersikap Masa Bodoh. Kadang-kadang ya kita yang tahu hidup kita seperti apa. Kadang-kadang kita jangan terlalu berpikir atau terlalu memikirkan apa kata orang tentang kita ya. Sometimes we have to don't care about people want to say about our life. So just run your life ya, sesuai dengan kemampuan dan kebaikan Anda, karena setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Jadi jangan terlalu overthinking sama omongan-omongan orang tentang kita ya, sahabat Sonora. It's our life, it's my life. Selamat siang Bu Oriza Sativa, satu lagu dari Peter Pan featuring Candil Serius dengan Ayah sudah siap untuk diputarkan siang hari ini. Lanjut untuk Kak Natali, lagunya dari BCL dengan Karena Ku Cinta Kau, juga akan kita simak setelah lagu untuk para ayah yang kangen ayahnya. Siapa tahu bisa terobati, terhibur dengan lagu ini ya.

Yang sedang merindukan ayahandanya dimanapun berada, ya gampang ya, sekarang tinggal telepon saja dan ya, bisa terhubung ya, banyak platform, banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mengobati kerinduan. Bersyukur karena ada banyak juga yang kangen sama ayahnya dan hanya bisa mendoakan karena sudah berbeda alam ya. Selamat siang, kita lanjut kembali AMKM siang hari ini. Ada Kak Nico Kurnia, lagu dari Blue dengan All Rise sudah masuk playlist siang hari ini. Kemudian ada Sharon, Kak Sani, satu lagu dari BTS dengan Swim juga sudah disiapkan. Di AMKM siang hari ini, stay tune terus ya sampai jam

Oke, selamat siang. Lanjut lagi AMKM siang hari ini. Saya akan putarkan untuk Mama Sabil lagu dari Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya, judulnya apa saja? Ini fans beratnya Ruth Sahanaya ya. Kalau gitu saya putarkan lagu dari Ruth Sahanaya spesial untuk Mama Sabil dan semua yang suka Mama Ute. Kemudian juga ada teman kita dari Boja. Boja itu ternyata di Kendal, Semarang. Lagu dari Krisye, ini judulnya apa aja juga ya. Jadi sudah disiapkan juga Krisye untuk siang hari ini, spesial untuk sahabat-sahabat Sonora yang terus setia bersama kita di AMKM siang hari ini. Ya, stay tune terus di AMKM, Anda meminta kami memutar.

kalau ada film namanya Cupid ya, ada apa dewa yang kalau bawa panah itu bisa menembakkan panah asmara, kalau kena tembakan itu bisa timbul jatuh cinta. Pernah nonton kah ya Cupid itu ya? Kayak bayi yang bawaan panah asmara itu. Dengar lagu ini, dibaca panah asmara ini, jadi keinget lagu karakter itu, sahabat Sonora. Selamat siang, lagi kita akan lanjut. Ada sahabat kita tadi, Margayo. Halo, apa kabar Margayo? Lagu dari Kia Afi dengan Harus Sampai di Sini sudah siap diputarkan, tapi AMKM gak harus sampai di sini ya. Kita masih panjang, 1 jam lagi. Kemudian selamat siang juga untuk SSN Soekarno. Lagu dari Van Allen, lagu rock klasik ya, Jump, sudah masuk juga di playlist yang hari ini. Yang lagi makan siang, pelan-pelan aja, santai, gak usah buru-buru ya. Ya, gak usah diburu-buru pokoknya, dinikmati, jangan sampai kesedak.

0: Van Allen dengan Jam untuk Pak Bang Aris ya, Bang Aris Van Dirk, selamat siang. Benar ya Bang Aris atau siapa tadi yang request lagu Ya Satu ini Jam? Oh, SSN Soekarno. Oke, abangku semoga terhibur dengan lagu yang satu ini. Kita akan lanjut lagi AMKM di satu jam yang kedua di siang hari ini.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Ya, ada Abah Mas Aris Van Dirk di Jatinegara, Jakarta Timur. Salma Salsabil berharap pada Timur, judul lagu yang didengarkan. Kemudian ada sahabat kita, ya, saudara kita nih, diaspora Indonesia yang ada di Ankara, Turki ya. Lagu dari David Guetta, ini saya putarkan yang versi terbarunya. Karena Forever yang ini banyak banget versinya. Kita putarkan satu lagu yang bikin energik di siang hari ini. Dari David Guetta, Forever Young.

Sonora FM 92 Jakarta. Selamat siang sahabat-sahabat yang mendengarkan melalui FM 92 Sonora Jakarta. Di live TikTok kita juga siang hari ini ada Suci, ada Utu, ada Bang Rudi Tariga dari Bogor, ada Mister Peruntagan. Selamat siang Mbak Uci, udah pensiun, udah pindah ke Bali juga. Ada Virgo AMKM, jadi nostalgia sebelum tahun 2000-an sama teman-teman kerja. Kemudian ada Poppy Valiga Rasina Sain. Hai Kak Poppy, apa kabar? Ada Ences, siap Ences, lagu dari Rosa dengan Pudar siang hari ini sudah masuk playlist, akan kita putarkan sesaat lagi. Kemudian ada Vincentia, tadi pengen dengerin lagu dari Firsa Besari. Saya pilihkan yang Celengan Rindu ya.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya, langsung diklik saja sahabat Sonora brokosmart.com untuk belanja produk-produk Broko berkualitas. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk rumah Anda, untuk kantor Anda? Silakan. Ada penawaran menarik, ada promo-promo yang bisa Anda dapatkan juga kalau Anda belanja langsung di brokosmart.com. Ya, satu lagu dari Dikta sudah disiapkan dengan kesepian kita. Ini saya putarkan untuk sahabat saya yang ada di mana nih. Ada Bariel Situmeang dari Cikupa. Request lagu dong dari Dikta, kesepian. Salamnya buat seluruh pendengar setia Sonora dimanapun berada. Buat penyiarnya juga, selamat bertugas. Kemudian tadi ada Gun Oboston, ada Kang Indra yang ada di Bandung ya. Lagunya dari Robbie Valentine dengan Over and Over Again. Langsung kita putarkan di AMKM siang hari ini sampai pukul 14 nanti. Stay tune terus.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News Traffic and Music.

Sonora FM 92 Jakarta, satu lagu dari Robbie Valentine dengan Over and Over Again untuk Kang Indra Obostown di Bandung ya. Semoga terhibur, selamat beristirahat dan menikmati akhir pekannya Kang Indra. Selamat siang untuk ada Bang Ludi Antonio Banderas. Ludi, Antonio Ludi Banderas ya. Ucap salam buat anak-anak Bella Perumdasana Indah Bona Tangerang. Bonang Tangerang ya, lagunya dari Metallica dengan One. Kemudian selamat siang juga untuk Pak Rudi Tarigan yang ada di Bogor. Semangat dengan proyeknya ya, semoga bisa diselesaikan tanpa ada hambatan apapun. Lagunya dari Level 42 dengan Take a Look sudah disiapkan siang hari ini. Tenang saja, ada Mas Wanda baru bergabung rupanya ya. Selamat siang Mas Wanda. Ada siapa lagi tadi? Pak Heri Tan. Selamat siang Pak Heri. Apa kabar Pak Heri? Kemudian juga ada siapa lagi? Angel. Selamat bergabung dan selamat menikmati kebersamaan di AMKM siang hari ini.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta Level 42. Take a look untuk Pak Rudy Tarigan yang ada di Bogor. Semoga terhibur dan memberi semangat ya Pak Rudy. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Ibu Norma Monica siang hari ini mau dengerin lagu dari siapa nih? Beautiful Girl. Salamnya buat Bu Nur, Bu Ariza, buat putraku Alvendra di Jakarta Barat, sahabatku Sherry di Rusun Jakarta Timur, dan semua sahabat Sonora di mana saja berada. Buat Mas Yudi dan kru, selamat bertugas, salam sehat. Bu Norma Monica yang ada di Palu, Sulawesi Tengah ya. Ditunggu lagunya Bu, kemudian juga ada Bu Sandra. Apa kabar di Bu Sandra? Sandra Marsananto, kita coba sih dengerin lagunya apa nih Bu Sandra siang hari ini.
1: Selamat siang Mas Yudi. Masih di dalam perjalanan nih. Mas, izin saya minta lagu Sis Gone, Skid Row. Boleh ya, Mas?
0: Boleh.
1: Lagunya ditujukan buat semua penggemar Radio Sonora tercinta. Semoga di siang ini semuanya bahagia,
0: amin.
1: Sehat,
0: amin, amin.
1: Dan selalu banyak rezeki.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Bu Sandra, amin yang kenceng deh untuk semua doa-doanya ya. Steel Heart-nya, Steel Heart, Sis Go-nya dari Steel Heart kali ya. Langsung saja kalau gitu kita putarkan, kemudian lanjut nanti ada Beautiful Girls yang hari ini.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM. Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Terima kasih sahabat-sahabat yang masih setia bersama kita, bersama kami di AMKM siang hari ini. Ada, ini saya nggak expect ya. Terima kasih untuk Abangda, Pak Dubes RI untuk Kazakhstan, Pak Fajrul Rahman sudah bergabung juga langsung dari Astana ini di AMKM, katanya penggemar berat AMKM juga. Ini mau ucap salam untuk Poppy di Astana. Hatur nuhun pisan sami-sami. Pak Dubes, terima kasih juga ada Bang Aris. Kemudian sudah terputar ya tadi lagunya. Kemudian Pak Hendra Yanti. Hendra, selamat siang. Ibu kali ya Hendra Yanti. Kemudian juga selamat siang. Ada siapa lagi nih yang sudah bergabung dan terus setia bersama kita. Ada Smiley. Ada juga Angel. Kemudian juga teman-teman yang terus setia bersama kita di teman-teman di Petojo yang lagi pada kumpul juga, sukses dan semangat selalu. Ada Ray dari Cibinong, selamat siang Ray. Lagunya adalah Mr. Big, Going apa nih? Going Where the Wind Blows. Dari Mr. Big, lagu rock klasik yang akan kita putarkan sesaat lagi, tapi sebelumnya ada satu lagu dari One Direction. Ini saya putarkan untuk siapa ini? Dari One Direction, Still My Girl. Okay, lagunya yang request adalah Prisa Maheswari. Ini untuk kakak Prisa, One Direction, Still My Girl.

Yes, tinggal tersisa 3 menit lagi AMKM akan segera berakhir. Sahabat Sonora, terima kasih banyak ya. Lagu penutup saya sudah siapkan, lagu dari Titi DJ untuk Pak Heru di Tangerang. Salam untuk Noni dan Cimut. Salam sayang selalu dari Heru di Banjarwijaya. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya harus minta maaf karena tidak semua lagu sempat terputar di siang hari ini. Bisa lanjut lagi, bisa gabung lagi nanti di AMKM besok di jam yang sama aja, jam 12 sampai jam 2 siang. Kalau Senin sampai Jumat, 2 kali, jam 8 sampai jam 10 juga. Tetap bersama kami ya. Saya Yudi Samadi pamit. Kita ketemu lagi nanti di lain program. Sampai jumpa. Kuli.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini.
2: Goldilocks dan Tiga Beruang, dongeng dari Inggris. Tiga ekor beruang hidup tenang di rumah mereka di tengah hutan. Ayah beruang yang besar, ibu beruang berukuran sedang, dan bayi beruang yang mungil. Suatu pagi, mereka berjalan-jalan sebelum sarapan dan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci. Karena mereka mengira tidak akan ada tamu yang datang sepagi itu. Namun, dugaan mereka salah. Hari itu, Goldilocks, seorang gadis kecil yang polos dan selalu kepo, sedang menjelajahi hutan dan menemukan rumah beruang.
3: Wah, indahnya rumah itu. Kira-kira di dalamnya ada apa saja ya?
2: Goldilocks lalu masuk dan melihat tiga mangkuk bubur di atas meja. Dia menghabiskan seluruh bubur tersebut.
3: Ini sangat lezat. Aku suka sekali bubur ini.
2: Setelah kenyang, dia duduk di kursi kecil. Sayangnya, karena duduknya tidak pelan-pelan, kursi kecil itu langsung hancur berkeping-keping.
3: Waduh, ternyata kursinya kekecilan untukku.
2: Goldilocks memutuskan naik ke lantai atas dan menemukan sebuah kamar dengan tiga kasur yang ukurannya berbeda-beda.
3: Kasur yang terbesar sepertinya tidak nyaman buatku. Kalau yang sedang itu kayaknya terlalu rendah deh. Hah? Mungkin aku coba kasur yang paling kecil kali ya. Aku yakin ini sangat pas.
2: Goldilocks pun tertidur sangat nyenyak hingga tidak mendengar bahwa ketiga beruang telah pulang. Saat hendak sarapan, ketiga beruang terkejut melihat mangkuk bubur mereka sudah kosong.
4: Waduh, seseorang pasti telah memakan buburku.
5: Iya sayang, bubur ibu juga sudah habis disantap oleh seseorang.
6: Pasti ada orang yang udah ngabisin bubur aku.
2: Selanjutnya, mereka memeriksa keadaan kursi-kursi di ruang tengah.
4: Wah, nampaknya orang itu sudah duduk juga di kursiku.
5: Wah, iya. Orang itu juga duduk di kursiku, sayang.
6: Oh, pasti dia merusak kursiku sampai hancur gini.
2: Mereka lalu berlari ke kamar tidur di lantai atas dan melihat spray kasur mereka sudah berantakan.
4: Ternyata, orang itu sampai tidur di kasurku.
5: Tidak hanya di kasurmu, sayang. Dia juga sudah tidur di kasurku. Ini, lihat.
6: Dia jahat. Dia lagi tidur di kasurku, Bu. Lihat itu, Ayah, Ibu.
2: Goldilocks terbangun dari tidurnya karena terkejut mendengar teriakan para beruang. Dia langsung melompat dari kasur, berlari menuruni tangga, dan keluar menerobos pintu. Goldilocks terus berlari tanpa henti sampai tak terlihat lagi. Dan peristiwa itu pun menjadi pelajaran berharga bagi keluarga beruang agar tidak ceroboh dan selalu teliti untuk selalu mengunci rumah ketika keluar. Sementara Goldilocks juga sangat malu. Seharusnya dia lebih menghargai barang milik orang lain, tidak sembarangan mengambil dan meminjam barang orang lain tanpa izin.
1: Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.
0: Serat
7: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak
3: untuk Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: This is the news Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat sore, sahabat Sonora. Seminggu terakhir tuh rasanya campur aduk ya. Diawali dengan abu vulkanik yang bikin semua heboh. Terus berita buruk yang tiada henti, sampai udara Jakarta yang belum kunjung membaik. Maka dari itu, saya, Sony Wicaksono, di sini ingin mencoba untuk sedikit menghibur pekan kita semua yang mungkin tidak baik-baik saja. Karena saya punya 20 hits internasional terbaik dalam sepekan terakhir dalam tangga lagu Sonora Chart Mancanegara selama 2 jam ke depan.
0: Out of chart.
1: It's so sad to know Where is my husband dari Ray harus tersisih dari Sonora Chart. Ya meski sudah 19 minggu bertahan, tapi lagu ini padahal baru saja menembus 1 miliar streams di platform musik streaming Spotify hanya dalam waktu 1 tahun saja. Well, out is out. Pekan ini menandai edisi ke-33 Sonora Chart Mancanegara untuk tahun 2026. Di edisi ke-32 minggu lalu, Taylor Swift mampu mempertahankan soundtrack Toy Story 5, I Knew It, I Knew You di nomor 1 selama 2 pekan beruntun. Apakah kekuatan nama seorang Taylor Swift ini bisa memperpanjang masa jawaranya di minggu ini?
0: Posisi 1 di minggu lalu di Sonora Chart Mancanegara.

0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
1: Mari kita awali Sonora Chart Mancanegara dengan menyambut another artist with double songs in the chart. We got Ariana Grande, sahabat Sonora. Masih dari album anyarnya, kami memasukkan single keduanya yang berjudul sama seperti nama albumnya, yakni Pedal. Lagu ini punya makna yang lumayan dark nih. Jadi Ariana Grande di lagu ini tuh menggambarkan pergulatan batin seorang seniman yang hidup di antara keindahan dan segala hal toksiknya di dunia hiburan. So ini dia new entry di minggu ini, peringkat 20, Ariana Grande, Pedal.
0: Peringkat 20, Venue Sonora Chart Mancanegara. New entry.

0: Kita masuk ke peringkat selanjutnya, yakni peringkat 19. Turun sebanyak satu urutan, ada lagu yang sudah 18 minggu nih menghuni chart. We have an energetic duet from Lady Gaga and Doechii with Runway. Lagu ini tuh sebenarnya secara jumlah streams gak terlalu banyak, sahabat Sonora. Dibandingkan dengan 19 lagu lainnya yang ada di chart, Runway ini jadi lagu yang streamnya paling sedikit, cuma 75 juta streams on Spotify. Tapi it's not just about the numbers. Biar streamsnya dikit, tapi efek lagu ini gak main-main, karena bisa membantu memberikan nyawa tambahan buat film The Devil Wears Prada 2, sampai filmnya bisa meraih keuntungan 7 kali lipat dari modal awal.
1: Peringkat 19, The News.

0: Way. Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
0: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
5: Kembali lagi bersama Sony Wicaksono di edisi ke-33 Sonora Chart Mancanegara. 20 hits internasional terbaik di Radio Sonora dalam sepekan terakhir. Akhir pekan gini tuh jadi kesempatan baik buat kita untuk refreshing setelah seminggu melahap segala permasalahan hidup, layaknya obat yang bisa menyembuhkan rasa sakit. Persis nih, seperti lagu yang bakal kita dengar sebentar lagi, The Cure by Olivia Rodrigo yang minggu ini naik 2 posisi ke peringkat 18. The Cure itu kan artinya adalah penyembuh ya, sahabat semerah. Jadi di lagu ini Olivia bilang kalau yang namanya cinta mungkin bisa menyembuhkan berbagai luka dan masalah di masa lalu. Tapi ternyata kenyataannya tidak semanis dengan ekspektasi. Kalau kita bergantung sama cinta aja, ya kita sama aja lagi menggali lubang sendiri buat kita jatuh di kemudian hari.
4: Peringkat 18, The News.

0: featuring Thames with Rain Dance. Lagu bergenre Afro Swing tersebut minggu ini harus kembali turun satu strip ke peringkat 17 Sonora Chart. Sama nasibnya juga seperti lagunya Ella Langley yang pekan ini merosot satu posisi ke peringkat 16, yakni lagu berjudul Be Her, lagu yang ditempatkan oleh majalah Billboard di nomor 3 dalam daftar Top 10 Summer Songs of 2026. Dan lebih kerennya lagi, Ella Langley ini juga menempatkan lagunya di nomor 1 Summer Songs of this year with the one and only Her Break the Hits, She's in Texas. So ini dia di peringkat 16, kita dengarkan yuk Ella Langley, Be Her.
1: Peringkat 16, Venue
2: Sonora Chart Manca Negara.

kalau kita bicara soal event musik di akhir-akhir ini, ada satu ajang namanya adalah Emmy Awards. Emmy Awards ini adalah ajang penghargaan bergengsi yang sejak tahun 1949 memberikan apresiasi atas prestasi artistik dan teknis dalam industri televisi di Amerika Serikat. Nah, kenapa Emmy Awards ini jadi bergengsi? Karena Emmy ini jadi satu dari 4 ajang penghargaan teratas di dunia hiburan, selain Grammy, Oscar, and Tony Award. So, muncullah akronim EGOT, stands for Emmy, Grammy, Oscar, and Tony. Istilah yang diberikan kepada artis yang berhasil meraih 4 penghargaan itu. Dan sampai saat ini, hanya ada 22 artis saja yang bisa menyandang predikat EGOT itu. Sabrina Carpenter, ini baru saja nih, mencatatkan Emmy Awards pertamanya di gelaran 2026 minggu lalu, and also a halfway to receive EGOT. Dirinya membawa pulang Primetime Emmy untuk kategori Outstanding Variety Special Pre-Recorded untuk The Muppet Show. Makin spesial karena Sabrina berhasil mengalahkan sahabatnya sendiri, yakni Taylor Swift, yang juga masuk ke dalam nominasi lewat The Eras Tour, The Final Show. So, Sabrina Carpenter ini menang sebagai produser eksekutif sekaligus pengisi acara tersebut. Dan di acaranya itu, sahabat semua, Sabrina menyanyikan 2 buah lagu, mengcover Islands in the Stream with Kermit the Frog dan membawakan hitnya sendiri Man Child berduet dengan karakter ayam. So funny to watch it. Ini dia sahabat semua, kita rehat dulu sejenak ya dari sound chart mancanegara. Kita dengarkan dulu, ini dia Man Child dari Sabrina Carpenter.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music. Most favorite hits are in the chart.
0: Sonora Chart Mancanegara.
2: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. We are back to the 33rd edition of Sonora Chart Mancanegara with me, Sonny Wicaksono. Masih menghitung mundur 20 hits internasional terbaik dalam sepekan terakhir. Selanjutnya di peringkat 15 ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead, yang minggu ini beneran ngedrop alias turun satu posisi nih. Tapi ngomongin soal lagu ini ya sahabat Sonora, ada satu momen menggemaskan waktu Drop Dead ini baru banget dirilis. Jadi Olivia Rodrigo dibikin terkejut pas lagi tampil di Intimate Concert Spotify Billions Club di Barcelona, Spanyol. Waktu itu tuh posisinya lagu Drop Dead itu baru aja 3 minggu dirilis. Nah, yang bikin dia kaget, para penonton dengan lantangnya dan lancar bisa langsung ikut menyanyikan lagu Drop Dead. Can you imagine that, sahabat Sonora? Baru 3 minggu lagunya dirilis, tapi orang-orang udah pada langsung hafal loh. Memang easy listening ya lagunya.
0: Peringkat 15, Venue, Sonora Chart Mancanegara.

0: Taylor dari Taylor Swift juga sayangnya kembali turun 2 urutan ke peringkat 14. Tapi tenang aja, lagu yang berikutnya gak turun kok. Malah melesat 4 posisi ke peringkat 13. Animal dari Cat's Eye. Lagu yang kalau saya perhatikan ya, digandrungi banget nih sama Gen Alpha. Coba deh, yang punya anak Gen Alpha atau ponakan, saudaranya, adiknya bocil-bocil, apalagi cewek tuh, kasih aja lagu ini, auto nyanyi-nyanyi asli.
1: Peringkat 13, Venue,
2: Sonora Chart, Manca Negara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Back to Sonora Chart Mancanegara with me Sonny Wicaksono and still playing 20 best worldwide recent hits. Next, on number 12, we have Duet Again. Duetnya berbeda generasi, tapi yang satu idola generasi milenial, the one and only Madonna. Satunya lagi adalah idolanya Gen Z, Sabrina Carpenter. Oh, bisa gitu ya, kepikiran buat menduetkan, menciptakan duet lintas generasi kayak gini. Soalnya dua-duanya tuh punya banyak kesamaan. Salah satunya deh, mungkin yang paling menonjol itu adalah soal sensualitas. Madonna sejak era 80 sampai 90-an, kita tahu sangat berani mengeksplorasi sensualitas. Sabrina juga sama, dia menggunakan image sensual tapi sedikit lebih playful, apalagi di era album barunya Man's Best Friend. So this is it, Madonna and Sabrina Carpenter with Bring Your Love going up one place to number 12.
0: Peringkat 12, Venue

Matt Woman dari Levi harus terpeleset dua nomor ke peringkat 11 minggu ini. Wah, jadi sudah setengah putaran ya kita lalui di Sonora Chart Mancanegara edisi ke-33 di tahun 2026. Biar tetap ingat ada lagu apa aja tadi, yuk kita simak dulu short recap dari peringkat 20 sampai dengan 11. Peringkat 20. It's a

0: Tarikat 11. But there's something so vexing about you. It's like a cult of new music release.
1: Kita masuk dulu yuk sahabat Sonora ke segmen new music release. Buat lihat ada lagu baru apa sih yang bisa jadi rekomendasi playlist baru Anda. Kali ini saya ingin perkenalkan lagu barunya Jisoo, salah satu member atau personil girl group Blackpink. Jisoo baru aja rilis single solo berjudul Click yang jadi rilisan solo pertamanya setelah kolaborasi dengan Zayn Malik di lagu Eyes Closed pada Oktober tahun lalu. Yang menarik, Click ini adalah pemanasan menuju album solo pertamanya Jisoo. Lagunya sendiri bercerita tentang dua orang yang sebenarnya tahu mereka tuh seharusnya tidak saling tertarik, tapi secara natural ternyata mereka itu klik. Kadang gitu ya, kita bisa nggak suka sama seseorang, tapi padahal alam itu sudah men-setting kalau kita dan orang itu punya banyak kesamaan dan chemistry yang kuat. Pernah gitu nggak sahabat Sonora? Ini dia new music release pilihan Sonora chart mancanegara yang pertama, Jisoo, Click. New music release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Kesuksesan film Spider-Man Brand New Day ikut melambungkan nama Steve Lacy, penyanyi alternatif R&B asal Amerika Serikat. Lagunya berjudul Oh Yeah menjadi populer berkat diputarkan pada bagian tayangan end credits di film terbaru Spider-Man. Efeknya tidak main-main. Sejak dijadikan sebagai lagu latar, Oh Yeah dari Steve Lacy langsung melejit ke 30 besar jajaran tangga lagu di 13 negara. Bahkan perolehan streaming lagunya pun ikut melonjak. Hingga kini sudah meraih 80 juta lebih streams. Lagu ini sendiri mengangkat tema tentang perjuangan dalam mengalami perubahan dan kehilangan untuk terus semangat meski hidup terasa berat. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Steve Lacy, Oh Yeah. Fresh Hit Sonora.

0: kamarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hit Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. The News Sonora Chart Manca Negara. Thank you ya sahabat Sonora, buat Anda yang sudah mendengarkan sejam pertama Sonora Chart Mancanegara bersama saya Sony Wicaksono. Sekarang waktunya kita sama-sama arungi 10 besar chart ya. Next stop, a song that slips two spots to number 10 for this week. Self-Aware, debut single dari Temple City. Mereka memulai perjalanan debutnya benar-benar coming from zero loh sahabat Sonora. Temple City awalnya cuma membuka akun TikTok dengan 0 followers dan langsung mulai memberikan teaser lagu Self-Aware sekitar 2 minggu sebelum lagunya dirilis. And turns out, snippetnya langsung viral dan akhirnya membawa lagu ini ke berbagai chart internasional. Bayangkan sahabat Sonora, mulai promosi lagu dengan 0 followers and then beberapa minggu kemudian lagunya masuk ke chart Billboard Hot 100. Itu tuh impian buat semua musisi bisa menaruh lagunya di Hot 100 chart. Ya kalau rezeki udah gak akan kemana-mana ya.
2: Peringkat 10, The News.

Lagunya Jennie, Blackpink dengan Less Than A Lover bisa langsung merangsak ke 10 besar. Di mana pekan ini, Jennie with Less Than A Lover bisa naik 2 strip ke peringkat 9. Penasaran ya dengan 8 lagu teratas diisi sama siapa saja? Tahan dulu ya sahabat Sonora. Soalnya saya akan ajak Anda untuk sedikit napak tilas ke sejarah musik di tanggal 12 September ini. On this day, September 12th, kita mengenang kelahiran salah satu legenda R&B and Soul asal Amerika Serikat, Barry White. Lahir pada 12 September 1944, Barry White dikenal lewat suara baritonnya yang khas, aransemen orkestra yang mewah, dan lagu-lagu romantis yang membuatnya mendapatkan julukan The Walrus of Love. Dan sepanjang karirnya, Barry White sudah merilis 20 album studio dengan penjualan rekamannya di seluruh dunia bahkan mencapai lebih dari 100 juta kopi yang membuatnya masuk ke jajaran musisi dengan penjualan terbesar sepanjang masa. Salah satu lagu yang kemudian menjadi signature song-nya adalah Can't Get Enough of Your Love Babe, lagu rilisan 1974 yang berhasil menduduki posisi 1 di Billboard Hot 100 chart sekaligus tangga lagu R&B Amerika Serikat. So let's celebrate the birthday of the legendary Barry White with one of his biggest hits, Can't Get Enough of Your Love Babe.

Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back. Tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Lisa Blackpink merilis single terbarunya bertajuk Sawadika yang merupakan lagu pembuka menuju album mini perdananya Press Play yang akan diluncurkan bulan depan. Lagu yang mengandalkan genre hip-hop ini diadaptasi langsung dari salam khas Thailand sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya dari tanah kelahirannya Lisa. Tak butuh waktu lama bagi lagu ini memecahkan rekor, di mana video klipnya berhasil menembus 100 juta penayangan di YouTube hanya dalam 2 hari dan menjadi video dengan jumlah 100 juta views tercepat sepanjang 2026. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Lisa Sawadika.

0: Sonarmu dengan lagu terbaru hanya di Frasehead Sonora. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Kembali lagi bersama Sony Wicaksono di edisi ke-33 Sonora Chart Mancanegara 20 Best Recent Hits on Sonora FM. Oke, sahabat Sonora, pernah dengar gak sih kata yang sebenarnya tidak punya arti tapi justru bisa bikin kita ikut terbawa suasana? Ini nih, Bumpala. Sebuah frasa yang tidak ada artinya ini dijadikan judul lagu oleh girl group K-pop Les Seraphim yang minggu ini naik sebanyak 2 posisi ke peringkat 8 Sonora Chart. And yes, Bumpala ini adalah kata yang memang diciptakan khusus untuk lagu ini. Les Seraphim menggunakannya seperti sebuah mantra yang diulang terus-menerus untuk membantu melepaskan rasa cemas dan menikmati momen. Can you feel that, sahabat Sonora?
0: Peringkat 8, Venue Sonora Chart Manca Negara. Enggak, itu pun paling lama karena itu pun pegang lele.

0: Hate dan Made You Love Me dari Ariana Grande terus mengalami penurunan dan sekarang merosot 2 posisi ke peringkat 7. Lanjut lagi ya, kali ini kita menuju peringkat 6 sama juga False Two Numbers. This is Body to Body from BTS.
1: Peringkat 6, Venue
2: Sonora Chart Manca Negara.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia

0: Negara.
1: Hey, hey, you're still listening to Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, and Sonny Wijasono is still here with 20 biggest hits on Sonora chart mancanegara. Be brave, sahabat Sonora, cause we are getting into big vibe. Great Progress by Bibi Rexha. Penyanyi perempuan dari Amerika Serikat berdarah Albania ini sukses mendaratkan lagunya New Religion kelima besar chart. Kolaborasi bersama grup musik elektronik Fatless sampai ke peringkat 5 minggu ini, climbs 2 spots for this week. Ini dia Bibi Rexha and Fatless, New Religion di peringkat 5.
0: Peringkat 5, Venue,
2: Sonora Chart,
0: Mancanegara.

0: Wait, hold up, stop.
1: Semakin menyala, Espa. K-pop group yang satu ini juga semakin dekat ke papan atas chart setelah berhasil merangkak dua strip ke peringkat tepat lewat lagunya Lemonade. New Music Release. Dan kita masuk lagi ke segmen G Music Release yang kedua. Saya akan hadirkan karya terbaru dari grup trio pop rock asal Amerika Serikat, Jonas Brothers, yang akan membawa kita bernostalgia ke era 2000-an lewat single terbaru mereka, Listen When Said. So one thing that can bring you to early 2000 era is lagu ini memadukan warna pop rock dengan sentuhan emo dan alternatif, yang memang gaya musik ini menjadi bagian dari musik yang mempengaruhi Nick, Joe, dan Kevin Jonas saat tumbuh dewasa. Ini dia, sahabat Sonora, new music release pilihan Sonora Chart mancanegara yang kedua, Jonas Brothers, Listen When Sad. New music release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, just driving and busy. Kan Sonora chart mancanegara is coming back again. Masih bersama Sony Wicaksono yang tinggal punya 3 lagu tersisa di playlist sore ini. Anyway, jawara bertahan kita Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You sukses mempertahankan nomor 1 dalam 2 minggu terakhir. And it's enough for her. Tidak ada minggu ketiga dia ada di puncak karena lagu tersebut kini turun 2 urutan ke peringkat 3.
1: Peringkat 3, The News
2: Sonora Chart Manca Negara.

Our runner-up, venue, Sonora Chart, Manca Negara.

Didin Again. Kolaborasi menarik antara penyanyi Afrika Selatan Sayla dengan bintang pop dari Swedia Zara Larsson yang minggu ini naik satu strip ke peringkat 2. Jadi, siapa sih yang bisa menggeser Taylor Swift di puncak chart? Well, mending coba tebaknya lewat short recap lagu di peringkat 10 sampai dengan 2 berikut ini.

0: Favorite hits are in the chart. Saudara chart manca negara.
1: Nah, kalau Anda teliti dan sudah dengarkan sedari tadi, maka Anda akan dengan mudah bisa menebak siapa yang jadi jawara baru Sonora Chart Mancanegara. Yang sudah duduk manis di peringkat 1 adalah girl group yang menyimpan 2 lagunya di Sonora Chart. Satunya tadi sudah terputar di peringkat 13 yang saya tadi bilang loh, itu idolanya anak-anak Gen Alpha. Ini dia, Katsai dengan Pinky Up, Your Lovely Number One Song.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Ini dia, juara Sonora Chart mancanegara minggu ini.
1: Number 1.

0: up is our new champion after moves up one spot to the top of the chart. So that's all I can give for you, sahabat Sonora. Terima kasih ya sudah mendengarkan sepanjang 2 jam terakhir. By the way, playlist Sonora Chart yang kece ini adalah hasil kurasi dari Music Director Sonora FM 92 Jakarta, DJ OC. Kalau ada yang ketinggalan dengan edisi minggu ini, no worry, Anda bisa mendengarkan lagu-lagu yang ada di Sonora Chart di aplikasi pemutar lagu Spotify. Kami sudah menyimpannya di playlist berjudul Sonora Chart Mancanegara. So just open the app and go search Sonora Chart Mancanegara Playlist atau cari akunnya Sonora FM 92 Jakarta aja. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. See you again next week. And my name is Sonny Wijaksono.
1: This is the new Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
3: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
4: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
5: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
6: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
4: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
3: Weekend itu waktu

0: dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Rara Kalesaran di sini, sahabat Sonora yang mendengarkan dari Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music dari radio analog Anda di rumah, dari radio di mobil Anda, atau mungkin juga streaming via sonora.co.id, sonora.id, ataupun juga mungkin sekarang sedang mendengarkan melalui jaringan radio Sonora Network di daerah Anda. Hai, saya yang menemani Anda di malam minggu ini. Kita bareng-bareng yuk dengan lagu-lagu yang mudah-mudahan membuat suasana malam minggu jadi lebih menyenangkan, lebih hangat. Dan juga ada ngobrol-ngobrol tentunya sampai dengan tuntas nanti di Sonora Weekend. Stick with us.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Nah, sahabat Sonora, pengen kan rumah Anda itu makin aman dan nyaman sama teknologi canggih dari Broko? Kalau gitu, Anda harus buka sekarang nih biar tahu lebih banyak tentang Broko. Websitenya www.brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com.
0: Dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora ngapain malam minggu ini? Ada rencana jalan-jalan atau malah sudah di jalan? Gak usah nyanyi. Aku tahu kalau dengar kata jalan-jalan langsung kepengen bawaannya nyanyi jalan-jalan. Sama, saya juga. Ini barusan. Atau mungkin memang sudah di jalan. Atau kali ini enggak deh, aku pengen menikmati malam minggu yang lebih relax aja. Kadang-kadang gitu ya, semakin tua tuh kayak malam minggu, apa itu? Keriaan. Malam minggu tuh ya kumpul sama keluarga. Kadang-kadang kumpulnya tuh cuma di rumah, ngeliatin mereka beraktivitas aja udah happy. Yang penting ngariung. Atau sekedar, ya karena aku Senin sampai Jumat kerja, hari ini waktunya aku menghadiahi diriku sendiri dengan rebahan sepuasnya, tidur sepuasnya. Anda gitu juga gak sih? Coba. Siapa yang malam minggu tim rebahan atau malam minggu adalah tim jalan-jalan?

Aduh, kemarin tuh heboh banget Hari Radio Nasional ya, sahabat Sonora. Saya tuh sedihnya karena nggak pas siaran gitu. Padahal kalau siaran, rasanya tuh kepengen banget sharing, ngebahas tentang radio dulu, radio sekarang, dan radio di masa depan itu bakal gimana ya nanti nasibnya ya. Tapi seru juga kalau saya ngebahasnya sekarang. Nggak telat kayaknya ya. Mumpung Sabtu, mumpung slow aja. Jadi gimana kalau kita cerita-cerita dikit tentang radio. Saya itu suka banget radio dari kecil, sahabat Sonora. Tahu gak? Kelas 6 SD, kayaknya saya udah pernah cerita deh beberapa kali ketika siaran. Itu pertama kali saya nonton konser. Saya kan tinggal di kota kecil ya, di daerah yang namanya Majulang alias Magelang. Jadi kalau ada artis datang tuh sesuatu gitu. Nah di masa itu tahun 94 itu lagi naik-naiknya, lagi awal-awalnya merintis karir Kahitna, Humania. Dan waktu itu Mayang

Sari juga lagi ngeluarin single yang memang lagi meledak banget, tiada lagi. Mereka bertiga dijadiin satu untuk tampil bareng. Dia konsernya tuh kayak di halamannya sebuah radio station di Magelang, yang mana nanti fast forward, radio itu adalah nanti radio pertama saya bekerja, pertama saya siaran, sahabat Sonora. Oke, sebelum itu tarik mundur. Jadi Kahitna Humania Mayang Sari itu ada konser, ya kayak konser yang gak panjang-panjang amat karena lagunya mereka juga belum banyak waktu itu kan. Di halaman radio GKL FM Magelang, ada yang masih ingat tahun 94, karena GKL ini radionya punya New Armada Karoseri, tau lah ya. Dan radionya tuh gede banget, halamannya tuh gede banget gitu, sampai bisa buat bikin konser bener-bener pakai panggung. Dan aku memaksa ibuku mengantarkan aku untuk menonton konser. Jadi karena itu tempat radio deket banget sama dulu rumah aku, pernah deket situ, banyak kenal orang-orang yang rumahnya deket situ, ibu nungguin di rumah teman-teman atau di rumah dulu tetangga aku yang deket situ. Aku di drop, nanti aku akan dijemput di titik ini karena kan belum ada handphone ya, di jam sekian gitu. Dan aku datang paling awal, aku berdiri paling depan anak kelas 6 SD, di belakang aku adalah kakak-kakak yang udah gede-gede, sahabat Sonora. Dan aku pertama kali nonton konser di situ. Dan dari situ aku kayak, asik banget nih radio, aku harus ada di sini, di dunia ini. Aku bisa ketemu artis dan bisa merasakan vibes nyanyi-nyanyi yang happy banget langsung sama artisnya gitu. Cerita cinta, lagu terserahnya Humania, terus lagunya Mayang Sari, tiada lagi. Itu benar-benar sebuah pengalaman pertamaku dengan radio yang tak terlupakan. Dari situlah cintaku terhadap radio itu semakin menggebu-gebu. Walaupun itu bukan cinta cerita pertamaku cinta sama radio ya. Ada lagi, tapi nanti. Terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
1: Penasaran ya mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Penasaran dong pastinya sahabat Sonora, pingin upgrade rumah modern tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, bisa langsung aja nih buka websitenya sekarang juga, brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com, supaya bisa tahu nih ada apa saja keunggulan dan produk-produk dari Broko.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Rara Kalesaran di sini, masih menemani Anda di Sonora Weekend. Kita ngomongin hari radio yang mungkin sebenarnya udah kelewat sehari, tapi gak apa-apa lah, kan saya kerja di radio. Jadi gak ada telatnya ya, ngomongin radio di radio. Jadi, saya juga pernah cerita ini bahkan waktu itu di konten Instagram, di Reels gitu, waktu ditanya apa sih yang bikin jatuh cinta sama radio. Waktu itu kelas 3 SD, saya sakit cacar air, sahabat Sonora. Kemudian, saya gak bisa sekolah karena saya tuh, for your information, anaknya gila-gila banget sekolah, suka sekolah, dan sedih banget gak bisa sekolah gitu karena cacar air seminggu lamanya pula. Dan terus ya udah aku bilang sama orang tuaku karena aku gak boleh keluar-keluar. Nonton TV juga kayak males ya keluar dari kamar, rebahan aja. Aku bilang boleh gak radionya taruh di dalam kamar aku. Aku mau denger radio biar ada hiburannya. Dan sedang ngetren-ngetrennya waktu tahun 93 lagunya Dewa 19 yang Kangen. Dan itu menunjukkan atau menggambarkan bagaimana aku kangen banget sama sekolah dan teman-temanku. Dan ada sih yang dulu ditaksir keras-keras gitu. Terus lagunya lagi high requested banget kan. Jadi sehari tuh bisa dengerin berkali-kali. Bahkan aku sampai besoknya, aduh pengen request deh lagunya gitu, Dewa 19 yang Kangen, diulang-ulang terus. Sampai akhirnya aku jatuh cinta ya karena itu, jatuh cinta sama radio. Ah enak kali, daripada aku request-request begini, suatu saat aku yang muterin sesuka hati aku, kapan aku mau dengerin. Gitu loh sahabat Sonora. Seneng deh akhirnya saya punya waktu untuk cerita tentang radio. Karena kemarin pas hari radio nasional saya gak siaran gitu kan. Jadi ceritanya sekarang. Gak apa-apa ya, masih banyak cerita ke depan. Jadi pastikan Anda dengarkan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Nah, sahabat Sonora, udah tahu dong berarti kecanggihan dari Broko untuk tahu lebih banyak produk-produknya ada apa aja, keunggulannya apa lagi. Silakan Anda bisa buka website-nya sekarang juga. Yuk, buka www.brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Terlalu mencintai pekerjaan, ada gak sih? Ternyata ada loh. Yes, that's me. Pekerjaan yang dicintai tapi gak berasa kayak kerja, ada gak? Ada. Ini dia, jadi penyiar radio. Saya tuh tiap hari, sahabat Sonora, kayak berangkat siaran gak berasa kayak mau berangkat kerja. Kayak mau berangkat main aja gitu. Habis ini aku mau muterin lagu-lagu, aku mau menyenangkan orang dengan lagu-lagu yang aku putarkan nanti. Nanti aku mau ngobrol nih sama pendengar gitu. Perasaan yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata, yang tiap hari muncul, yang aku rasa ini priceless sih. Mungkin gak semua pekerjaan punya privilege seperti ini, ya kan? Jadi mungkin kita bukan pekerjaan yang fancy. Hari gini mungkin juga apa sih radio, orang juga mungkin memandangnya hanya sebelah mata. Tetapi ada hal yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi hanya bisa memenuhi hati kita gitu ya, sebagai seorang pekerja radio. Karena segitu penuhnya hati ini ketika kita bisa ada di balik mikrofon, memainkan mixer, dan kita bisa membuat pendengar tuh happy dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita putarkan, informasi yang kita berikan itu berguna dan tunggu sama mereka. Itu benar-benar priceless. Jadi money cannot buy it. Definitely, indeed. Titik, period. Gitu sih sahabat Sonora. Nah, berbicara lagi tentang radio, kalau tadi sahabat Sonora mungkin kelewat ya, Rara sempat cerita bagaimana perjalanan Rara dimulai di radio. Waktu itu for your information, tahun 93 ketika pertama kali jatuh cinta sama radio, tahun 94 ketika akhirnya bisa nonton konser pertama kali di radio, dan akhirnya SMP udah jadi pendengar benar-benar fanatik radio. Bahkan kalau pulang sekolah sebelum pramuka mulai, aku sampai nyemotin datang ke radio itu untuk request lagu dulu, atau misalnya ada meet and greet sama artis yang datang, itu aku sempetin banget datang. Pokoknya tiap hari tuh ada aku pergi untuk request lagu. Datang kan masih datang ya request lagunya ya, nulis di tempat gitu. Benar-benar gak bisa dikirimin lewat WA kayak sekarang gitu. By phone juga kadang-kadang diangkat, kadang-kadang kita gak beruntung hari itu. Jadi datang kita menampakkan diri. Sampai akhirnya aku membangun kecintaan dengan si radio station itu. Dan di kelas 1 SMA, begitu masuk pakai putih abu-abu, aku langsung datangin dan aku mendaftarkan diri. Dengan sangat pedenya, padahal gak ada lowongan. Pada waktu itu gak ada lowongan penyiar radio, tapi aku datang dan aku memberanikan diri bilang aku mau siaran di sini, gimana caranya? Boleh dites apapun. Karena kebetulan juga Rara itu pernah menang juara English Speaking Contest, dan pemenangnya itu diputarin di radio pada waktu itu, radio yang sama yang tempat Rara apply. Dan ternyata long story short, aku diterima dong di situ. Dan ditempa luar biasa, karena belajar bagaimana caranya mengoperasikan peralatan itu semuanya dengan kedua tanganku tanpa bantuan operator. Dan waktu itu semuanya masih kaset. Satu jingle satu kaset, satu iklan satu kaset. Bayangkan bagaimana tangan ini juggling seperti gurita untuk bisa menghadirkan tayangan yang tanpa putus, tanpa ada pause sedikit pun. Itu benar-benar dipertaruhkan dari kedua tangan. Dan happy banget akhirnya dari situ terus berlanjut, Rara bisa siaran dari satu radio ke radio yang berikutnya selama 4 tahun sampai dengan kuliah. Dan ketika kuliah aku pindah lagi selama 6 tahun di radio yang ketiga. Dan ini adalah radio yang keempat, sahabat Sonora, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Ada gap 11 tahun aku tidak siaran, bukan karena tidak mau, tetapi karena mungkin takdir mempertemukan aku untuk ke Sonora 11 tahun kemudian. Well, sebagai insan radio, dari my very first job sampai dengan maybe it's my very last profession as a professional, aku mau mengatakan radio sekali di udara tetap di udara, mudah-mudahan terus eksis dan ada dan dicintai oleh penggemarnya. Amin dong.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan. Tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

sebelum era digital ini yang serba klik-klik-klik, serba swipe-swipe-swipe, scroll-scroll gitu ya. Terus kita juga sebagai penyiar tinggal duduk manis, klik-klik-klik, cari, ketik-ketik-ketik, jadi gitu ya. Itu ada perjuangan pemutar-pemutar piringan hitam, reels, kemudian juga kaset dan CD yang berjibaku. Tidak ada waktu untuk sekedar duduk membaca-baca pesan-pesan singkat ataupun juga scrolling sosial media karena memang belum ada. Itu adalah pengalaman berharga sekali sahabat Sonora. Karena dari situ kita diajarkan untuk belajar menghargai proses ya. Jadi sebelum saya digampangkan dengan semua digitalisasi ini, ada proses yang saya lalui yang saya syukuri bahwa saya pernah ada di masa itu. Dan jujur saya rindu kehektikan itu. Karena ada disiplin yang dibangun loh. Sekarang tuh ya, kita bisa tinggalin aja ketika lagu diputar untuk ya sekedar ngemil, makan, ngobrol gitu ya. Kalau dulu benar-benar waktunya dipakai untuk ngepas-ngepasin kaset-kaset. Sebelum siaran tuh datang gak boleh mepet. Karena kita harus ngepasin kaset lagu side B nomor 2 ini yang mau diputerin. Kemudian tulis rencana siaran hari ini mau harus memuterin iklan ini apa-apa-apa. Dan itu dicek oleh kepala siarannya. Sampai akhirnya ditandatangani berarti itu semua lolos. Pilihan lagunya oke dan penataan rencana siarannya sudah bagus ya. Antara jeda lagu ke ngomong terus ke iklan itu berarti semuanya dirasa sudah cukup bagus. Baru itu di ACC dan kita harus jalankan format siaran sesuai dengan yang kita tulis. Keren gak tuh sahabat Sonora? Sekarang mah ya udahlah meleset-leset dikit gak apa-apa. Ganti dulu, tambal dulu deh pakai ini deh. Kayaknya yang ini lucu deh, gak bisa. Semuanya dulu sudah tertulis di atas kertas yang namanya RS atau rencana siaran. At least itu di zaman saya ya sahabat Sonora. Nah, what I'm trying to say is itu tadi, bagaimana kita itu pernah ada di masa yang semuanya serba disiplin, harus komit dan tekun. Seiring waktu itu semua memudar karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi. Sehingga kadang kita take it for granted. Gampang, gampangin gitu loh sahabat Sonora. Nah, semangat-semangat ini yang ingin kembali saya, at least saya ya, saya ajarkan kembali kepada anak gitu ya. Saya mencoba satu metode yang memang saya sudah lakukan dari dulu. Karena ini agak beda dengan siaran. Saya percaya bahwa mencuci baju itu lebih bersih dengan tangan. Well, saya tidak ngajarin sahabat Sonora untuk cuci pakai tangan ya. Tapi dari dulu yang saya yakini, saya belajar dari ayah saya, kalau mau cuci baju seragam kamu pasti dikerah kotor banget, cuciin pakai tangan, digosok, pasti bersih. Kalau pakai mesin cuci biasanya gak hilang. Kaos kaki, kalau mau bersih, benar-benar bersih, item-itemnya, gosok pakai tangan, dan itu yang aku yakini. Dan aku wariskan ke anak aku loh, sahabat Sonora, karena aku pengen ngajarin sesuatu yang semuanya tidak serba mudah dan instan gitu. Jadi one day dia menemui di kosannya nanti ketika dia sedang kuliah atau dia di luar negeri hidup sendiri, misal amin, listrik mati tapi dia harus cuci dan segala macam, dia udah gak bingung karena dia udah tahu caranya cuci baju pakai tangan, digosok aja gitu. Itu sih what I'm trying to say. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat at least buat anak Rara di kemudian hari. Kalau untuk sahabat Sonora gimana? Apakah ada warisan-warisan ketekunan, kedisiplinan di masa lalu yang diajarkan juga nih ke anak cucu?

0: kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Iya, sahabat Sonora, flashback ke zaman kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Radio itu jelas mempunyai peran yang luar biasa besar karena proklamasi waktu itu disiarkan oleh Radio Hosokyo Kyoku. Ini adalah radio milik Jepang yang pada saat itu berhasil dikuasai oleh pemuda-pemuda Indonesia. Nah, melalui radio inilah pertama kali proklamasi kemerdekaan disiarkan. Ya, walaupun setelah itu 19 Agustus Jepang menghentikan siaran radio Hosokyoku ya, tapi sudah terdengar sampai ke pelosok Nusantara kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan di 17 Agustus 1945. Jadi memang radio ini mempunyai catatan bersejarah yang cukup besar menjadi media pemersatu bangsa. Dan bayangkan kalau gak melalui radio mungkin gak langsung tersebar ke seluruh pelosok ya, karena teman-teman masyarakat pada waktu itu yang ada di pelosok gak semuanya juga memiliki media televisi, sahabat Sonora. Pada waktu itu masih media yang mahal yang namanya televisi gitu ya. Sementara radio ini lebih banyak dimiliki dan ada di mana-mana. Nah, kalau kita tarik ke sekarang, sahabat Sonora, di mana radio itu sudah mulai banyak ditinggalkan. Nggak nyalahin juga si manusia yang meninggalkannya. Karena memang simply tools atau alat untuk mendengarkan radionya memang sudah nggak ada. Paling sekarang kita dengerin melalui radio di mobil, ya nggak? Udah otomatis ada gitu kan. Ya kecuali mungkin hanya beberapa persen dari Anda yang mempunyai radio analog di rumah yang masih mendengarkannya. Saya yakin masih banyak juga beberapa sahabat yang sering cerita, saya masih dengerin kok di rumah, gak pernah mati gitu radionya. Well okay, namun untuk produksi radio dulu kan dijadiin satu tuh, tape kompo buat muterin kaset, buat muterin CD, pakai Aiwa dulu di rumah saya, itu bisa sekalian radio. Jadi bisa muter CD juga ada radionya, bisa muter kaset juga ada radionya sekalian. Nah sekarang kaset sama CD juga orang udah gak cari, sudah gak dijual, sahabat Sonora. Otomatis si alat ini pun juga sudah berhenti berproduksi. Jadi memang yang tersisa adalah radio di dalam mobil Anda atau juga mungkin dari handphone. Nah, kalau handphone ini saingannya mulai banyak. Orang buka handphone udah langsung ke trigger untuk membuka-buka yang lain instead of mendengarkan radio. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita semua yang terus kita perjuangkan agar radio ini tidak punah, bagaimana caranya gitu ya. Maka kemarin ketika Sonora Pagi juga ada dibuka topik, radio harus ada, radio harus tetap masih ada. Karena apa? Saya terharu banget bacanya karena ternyata puluhan atau bahkan bisa ratusan kalau digabung sama TikTok ya, yang menyampaikan bahwa radio itu harus tetap ada loh, karena informasi cepat bisa kita dapatkan, membantu menemani, ada kedekatan dan lain-lain. Nah, PR kita bareng-bareng yuk, jangan cuma PR kita sebagai insan radio, tapi kita bareng-bareng yuk, gimana ya caranya ya, biar sekarang semua setiap rumah tuh bisa dengar radio kayak dulu lagi. Ya oke, okay, kalaupun harus via digital, tapi gimana caranya agar orang itu langsung kepikiran sampai rumah muterin radio ah, daripada buka platform yang lain. Mungkin gak ya, sahabat Sonora?

sedikit membacakan beberapa respon pendengar kemarin ya, sahabat Sonora di Sonora Pagi, terkait dengan kenapa radio harus tetap ada. Ada yang bilang, karena melalui radio saya bisa dengerin musik tapi juga ada informasinya. Butuh informasi cuaca, lalu lintas, semua ada. Terus katanya radio kudu ada terus, karena radio itu teman di kala kerja, di kala santai, dan di kala perjalanan. Teman terbaik ketika naik mobil. Wih, karena kalau dipikir-pikir di perjalanan nonton TV juga gak konsen ya, karena kita harus fokus nih ngeliatin ke depan, apalagi kalau yang nyetir kan. Kemudian juga ada yang bilang radio harus selalu ada, karena tidur pun aku harus selalu dengerin radio. Gak apa-apa dibilang udik sama temen-temen, karena aku selalu butuh lagu yang menemani dan info yang selalu update. Ada juga yang bilang radio itu harus selalu ada, karena kita itu pengen ditemenin supaya enggak sepi. Kemudian juga ada yang bilang radio harus selalu ada karena ada kedekatan yang dibangun yang enggak bisa dilakukan oleh media lain. Cakep nih. Ada juga yang bilang radio itu sudah menjadi media yang sangat akrab dengan kita dari zaman dulu sebelum punya TV. Jadi kalau radio gak ada, kayaknya ada yang kurang. Ih, ini juga cakep banget. Ada lagi nih, Sonora, saya lebih baik gak nonton TV daripada gak dengerin radio. Wow, keren. Ada juga yang bilang, tahu gak, radio itu adalah penceria, penggembira, pembuat suasana rumah oma jadi rame, seru, dan inspiratif. Karena kita semua jadi tahu semua kejadian dalam dan luar negeri tanpa harus pergi keluar. Dan tahu hari itu harus bawa payung atau enggak. Oh, info cuaca nih ya. Keren, keren, keren, keren. Nah, katanya juga ada yang bilang gini, radio itu harus tetap ada karena menjadi alat komunikasi dan informasi yang cepat, murah, dan gak butuh internet. Ih, ini berarti pakai radio analog di rumah ya. Cakep. Duh, masih banyak lagi nih, rasanya terenyuh gitu bacanya. Terima kasih ya untuk cinta yang begitu besar terhadap radio. Mudah-mudahan kita masih terus tetap bisa menghibur, memberikan informasi, mencerdaskan bangsa, menghangatkan suasana, menjadi teman di setiap masa ya bagi Anda. Walaupun di tengah badai ataupun juga jalan terjal naik turun yang harus kita tempuh. Doakan terus kita semua bisa tetap hadir menemani sahabat Sonora.

24 jam musik terbaik. Sonora FM.

Aduh, kalau ngomong radio tuh saya nggak bisa di stop sahabat Sonora, saya bisa ngomong terus nih. Tapi kan udah harus closing ya. Well, next time cerita-cerita lagi kita ya tentang radio, tentang suka dukanya, tentang pengalaman-pengalaman indah, menarik, berharga, dan tentang harapan-harapan ke depan agar radio tetap terus berjaya dan menggema di telinga Anda. Asik gak tuh? Rame banget gak tuh? Terima kasih banyak untuk Anda yang terus setia bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Terus dipantengin radionya karena 24 jam kami terus setia menghibur Anda. Rara pamit ya, selamat melanjutkan malam minggunya. Have a nice Saturday night. Bye.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Aisha.
1: Ketinggalan informasi menarik di Sonora? Jangan khawatir, dengarkan podcastnya hanya di sonora.id.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: di sore hari ini. Semoga semuanya
1: tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

News, traffic, and music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Selamat pagi, sahabat Sonora. Jangan lupa kalau hari Minggu gini bangun sempetin buat olahraga. Tapi jangan sampai olahraganya olahraga yang bikin bau. Emang ada olahraga yang bikin bau? Ada olahraga yang bikin bau. Tinju, sedot tinju.
2: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Tinja kali Ahmad Sony. Selamat pagi sekali lagi ya sahabat Sonora. Semoga pagi ini menyenangkan. Hawanya sih hawa-hawa, wah, ini calon-calon cuacanya bersahabat. Semoga ya sahabat Sonora. Sampai nanti pukul 9. 9 pagi dong, gak 9 malam. Kelamaan kalau 9 malam. 3 jam aja. Kali ini bersama Sony Wicaksono di Sonora Weekend. Yuk kita bangun dulu, cuci muka, olahraga ya, jangan lupa sarapan juga, ingat

nostalgia dikit ke tahun 90-an. Di setelah weekend baru dimulai nih sama Sony Wicaksono sekarang 3 jam sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Good morning everyone. Gimana? Bangun dalam keadaan seperti apa? Semoga dalam kondisi yang segar ya dan happy-happy terus. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang ada di selain di Jakarta, Jabodetabek. Saya juga ingin menyapa teman-teman di Yogyakarta. Halo yang dengerin lewat 97,4 FM Yogyakarta. Gimana cuacanya? Kalau lihat prediksi dari BMKG sih, saya pantau ini cuaca di sebagian wilayah Yogyakarta bakalan cerah sepanjang hari ini. Di mana suhu udara di Jogja itu kisarannya rentang 21 sampai 33 derajat Celcius. Ih, sumpah panas banget ya kemarin tuh, sahabat semua ada yang ikut ngerasain juga ya. Duh, siang itu bahkan sampai ke sore juga ya. Kayaknya matahari walaupun malam juga tetap aja berkontribusi terhadap panasnya cuaca. Karena memang prediksi dari BMKG juga untuk suhu di Jabodetabek hari ini itu maksimum bakalan ada di 34 derajat Celcius. Jadi siap-siapin aja nih ya, supaya gak usah pakai baju yang tebel-tebel, gak usah pakai baju yang supaya tetap adem lah ya cuacanya, apa yang kita rasain di rumah atau di luar. Sementara kalau cuaca sendiri, prediksi dari BMKG itu bakalan secara umum cerah hingga berawan kalau di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi alias Jabodetabek.

0: Ditemenin sama Sony Wicaksono, sahabat Sonora, sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Semoga kabar Anda baik-baik terus di hari Minggu ini, tanggal 13 September 2026. CFD-an gak, sahabat Sonora? Biasa ya, kalau di Jakarta CFD-nya ada dua, di Sudirman Tamrin, atau kalau gak mau yang terlalu penuh. Kemarin saya tuh nyoba ke ini loh, ke CFD Rasuna Said minggu lalu, waktu yang rame-rame abu. Jujur saya gak tahu kalau waktu itu ada abu. Tapi ternyata setelah saya coba Car Free Day di Rasuna Said, ternyata gak terlalu penuh loh. Gak sepenuh seperti di Car Free Day-nya Sudirman Tamrin. Mungkin itu bisa jadi opsi atau alternatif. Biasanya mungkin kalau yang CFD Sudirman Tamrin dirasa udah terlalu crowded. Aduh, apalagi hari apa pagi ini tuh ada event juga ya kan, event lari yang diselenggarakan oleh salah satu brand minuman. Jadi bisa tuh melipir ke CFD-nya Rasuna Said. Di Jakarta sendiri kan udah ada dua ya, dan berlangsungnya tiap hari Minggu. Pernah kebayang gak sih jadinya gimana kalau tiba-tiba Car Free Day-nya itu ditambah satu hari sama Sabtu juga, alias Sabtu Minggu? Nah ini sekarang ternyata udah jadi wacana loh, sahabat Sonora. Sebelumnya sih awalnya itu bolanya dilempar oleh Menteri Lingkungan Hidup, yaitu Jumur Hidayat. Waktu itu dia bilang sebaiknya sih CFD ini diselenggarakan Sabtu dan Minggu di Jakarta untuk mengurangi polusi udara. Nah ternyata ibarat gayung bersambut, Pemprov atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan nih ternyata usulan penambahan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di wilayah ibu kota. Bahkan ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta sendiri ya, yakni Pramono Anung. Waktu ditemui oleh reporter Sonora Lia Muspiro, Gubernur mengatakan demikian nih, sahabat Sonora. Mari kita dengarkan pernyataan dari Pak Pram.
1: Dan sebenarnya usulan itu cukup rasional. Maka di internal Balai Kota kami sudah melakukan pembahasan. Nanti pada saatnya tentunya kita putuskan. Karena di Jakarta sendiri sebenarnya Car Free Day itu tidak hanya di Sudirman Tamrin, kemudian Rasuna Said. Sekarang ini setiap kota di Jakarta punya ruang untuk melakukan Car Free Day. Tetapi usulan itu tentunya kami akan pertimbangkan untuk pada saatnya kami putuskan.
0: Nah itu dia, sahabat Sonora, pernyataan dari Pramono Anung yang menilai bahwa gagasan dari Jumur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, itu ternyata masuk akal atau rasional. Jadi dia bersama pihaknya lagi membicarakannya secara internal di Balai Kota sebelum akhirnya nanti mengambil keputusan resmi. Sabtu dan Minggu pasti nanti bakalan jadi ada pro dan kontra juga sih ya. Kalau Anda gimana? Bakalan ini juga gak? Bakalan oke juga gak kalau Car Free Day seandainya ditambah juga jadi hari Sabtu?

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pasien nomor 3, silakan masuk.
2: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
3: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
2: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
2: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
4: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
5: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.
0: Sonora FM News Traffic.

No Doubt di Sonora Weekend bersama Sony Wicaksono. Kita beralih dulu ke informasi lalu lintas ya, sahabat Nora. Pagi ini untuk Anda yang akan melintasi tol dalam kota, yang akan menuju ke arah berarti Semanggi ya, ini akan menemui kepadatan di Slipi, tepatnya kilometer 11 plus 400. Kepadatan ini disebabkan karena ada evakuasi kecelakaan kendaraan kontainer dengan peti kemas yang terlepas di lajur satu bahu luar sebelah kiri. Dan akibat adanya evakuasi kecelakaan tersebut, sahabat Nora, saat ini di tol dalam kota Slipi yang arah ke Cawang, lalu lintasnya sedang diberlakukan buka tutup secara situasional. Sekali lagi ya, sahabat Nora, harap diingat untuk Anda yang akan melintasi tol dalam kota arah ke Semanggi, saat ini di Slipi terpantau padat karena ada evakuasi kecelakaan kendaraan kontainer dengan peti kemas yang terlepas di lajur satu bahu luar sebelah kiri, dan saat ini sedang diberlakukan rekayasa buka tutup secara situasional.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Love Me di Sonora Weekend bersama Sonora Wicaksono. Sekarang saya mau masuk sesi sapa-sapa dulu yang udah menyapa saya lewat WhatsApp di 0812 1229200. Yang pertama saya ingin menyapa WD, ada Kak Zizi. Selamat pagi. Selamat berhari Minggu semua. Auto nyanyi sambil masak, hati-hati ntar masaknya gosong. Ibu Nur dari Pekalongan, selamat pagi juga buat Ibu Nur, happy weekend. Ibu Rianti ini lagi nganterin anaknya Karin, lagi OTW ke Tajur Bogor mau lomba. Lomba apa Ibu Rianti? Semoga sukses ya, ditunggu kabar baiknya. Selamat pagi juga buat ada di sini Pak Romeo. Selamat menyampaikan informasi lalu lintasnya, silahkan.
1: Truk accident.
2: Oh, accident?
1: Yes.
2: Oh, accident di situ.
0: Oke, nampaknya dari video yang diberikan oleh Pak Romeo Putra, mungkin boleh dijelaskan kepada
3: sampai terjadi macet.
0: Oke. Mari kita simak video dari Pak Romeo ya.
3: Ini satu buah kontainer jalan hingga nyebrang sampai terjadi macet di Parman menuju Semanggi. Tol S Parman menuju Semanggi.
4: Oke, bila di 16 wheeler laut itu. Sudah 16 wheeler truck.
0: Baik, itu dia sahabat Sonora, laporan dari Pak Romeo yang diberikan melalui video bahwa memang benar menurut rekan-rekan dari Jasa Marga tadi saat ini terjadi kepadatan di Slipi, terutama di tol dalam kota ya, yang mengarah ke Semanggi, karena saat ini ada evakuasi kecelakaan kendaraan kontainer dengan peti kemas yang terlepas. Dan posisinya ini kalau kami lihat dari video yang diberikan oleh Pak Romeo, posisinya hampir melintang ya, dan menutupi satu setengah lajur di lajur kiri dengan peti kemas yang terlepas atau terbuka di lajur satu bahu luar sebelah kiri, sehingga lalu lintas saat ini sedang diberlakukan buka tutup secara situasional. Terima kasih banyak Pak Romeo atas laporannya, izin kami bagikan juga ya melalui media sosial X-nya Sonora. Sekarang kita lanjut lagi yuk, saya punya lagu. Kali ini cocok nih untuk dinyanyikan bersama juga dari Jikustik dengan puisi.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.